Jack it up. Ah, kalau ngomong-ngomong menyisihkan ya teman Pro 2 ya, in this economy ya, itu benar banget sih untuk memulai menabung ya adalah sesuatu keputusan yang tepat menurut aku. Kenapa? Karena memang kebutuhan jangka panjang kita itu teman Pro 2 harus ada gitu ya, terutama untuk kebutuhan dana darurat itu penting banget nih teman Pro 2. Apalagi kita yang masih kayak muda, kayak ah ya ampun, it's okay to spending our money untuk ke senangan gitu ya teman Pro 2. Ya gak apa-apa gitu, tapi tetap nih ya, seperti responden-responden ini menyebutkan, meskipun mereka kayak ah gak apa-apa makan ini makan itu, gak apa-apa uangnya banyak-banyak untuk makanan ya, untuk tas lucu, untuk baju-baju bagus gitu ya, tapi mereka juga tetap menyisihkan gitu teman Pro 2 uangnya untuk ditabung. Jadi uang yang udah disisihkan itu benar-benar dianggap kayak oke, gak ada nih gitu, padahal sebenarnya kan ditabungan. Tapi mindset Gen Z itu adalah kalau uangnya udah masuk tabungan, berarti uang itu gak usah diganggu-gugat lagi nih teman Pro 2. Yang dipakai adalah yang masih tersisa untuk dana harian gitu teman Pro 2, budget harian kita gitu. Tapi ya terkadang sedikit meleset, akhirnya apa? Minjem sama tabungan sendiri gitu ya. Itu rada nyesek sih ya teman Pro 2. Tapi at least kita gak minjem ke orang lain, kita minjemnya ke diri sendiri. Tapi ingat, abis dipinjem tabungannya harus diganti lagi teman Pro 2 ketika sudah dapat penghasilan lainnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan dibiarin kayak ah gak apa-apa diganti, toh juga uang aku sendiri. Jangan teman Pro 2, kalau itu udah masuk tabungan terus kamu pinjam, balikin lagi ya, biar uangnya tuh konsisten ada di sana teman Pro 2, bukannya malah menghilang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2, kita update dulu soal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ya Teman Pro 2, di mana Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyiapkan imbalan 10 juta bagi masyarakat yang dapat menemukan dan juga membuktikan pelaku kebakaran hutan dan lahan. Dan pernyataan tersebut Teman Pro 2 disampaikan Deru pada 5 Oktober lalu di kala dia menerima massa mahasiswa yang menyuarakan persoalan penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Ini dilaporkan juga Teman Pro 2, kalau Deru mengatakan karhutla di Sumatera Selatan itu dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Untuk kasus yang disebabkan manusia, aparat penegak hukum disebut telah memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat. Penanganan karhutla sendiri dilakukan melalui pengerahan personil di darat serta dukungan operasi udara. Check it out. Sebelumnya juga Pemkab Ogan Ilir Teman Pro 2 juga mengumumkan insentif tambahan 5 juta bagi masyarakat yang melaporkan dan juga dapat membuktikan pelaku pembakaran hutan di wilayah Oki. Dengan demikian total insentif yang disediakan di Oki mencapai 15 juta dan itu langsung Teman Pro 2 disampaikan oleh para pemegang kekuasaan ya di wilayah tersebut. Dan pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan serta pencegahan karhutla, terutama di desa-desa yang masuk wilayah rawan kebakaran. Check it out. Karena ini musim kemarau Teman Pro 2 yang rentan banget terjadinya kebakaran gitu ya, maka lebih aware lagi ketika mau bakar sampah atau membuang puntung rokok ya Teman Pro 2, apalagi di gunung Teman Pro 2. Waduh, jangan sekali-kali ya Teman Pro 2 ya, karena itu rawan banget ya, udah cuaca musim panas kemarau gini terus ditambah juga dengan angin yang membuat gesekan-gesekan gitu ya, kadang sedikit aja celah itu bisa menjadi sumber dari kebakaran itu sendiri Teman Pro 2. Makanya penting juga untuk kita bersikap dan juga untuk kita tuh belajar mitigasi bencana sejak dini Teman Pro 2, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan bagaimana penanganannya ketika sudah terjadi. Wow.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
0: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo sudah Pace, cepat eh.
1: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace. Eh, mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Pace, toh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Jelas masih di sini Teman Pro 2 masih menemani kamu di 104,2 FM teman terbaik kamu, dan kita masih ada di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Ah, ini udah tanggal 7 ya Teman Pro 2, hari Rabu, dan rencananya ya Teman Pro 2 akan ada parade nih untuk MotoGP 2026 ya. Jadi kamu cari-cari informasinya ya Teman Pro 2 ya. Kamu harus aware juga terhadap jalur mana aja yang dipakai. Kayaknya setahu aku sih jalur ini deh Teman Pro 2, dari depan Sangkareang di Jalan Pejanggi itu terus nanti ke Jalan Udayana Teman Pro 2. Nah, kamu cari deh nanti ya alternatif jalurnya tuh lewat mana nih Teman Pro 2 ya, biar kamu enggak kejebak macet ya, nanti kayak repot semua segala macam, apalagi kamu yang jalannya mepet-mepet sama jam kerja atau mepet sama jam kampus juga Teman Pro 2, kelasnya udah mau mulai kamu baru jalan terus ketepatan lagi, sama kamu nggak tahu kalau ada lagi parade nih Teman Pro 2. Nah, harus muter kan, makanya jadi sekarang kamu cari jalur alternatif lainnya yang nggak keganggu gitu sama jalannya parade ini. Check it out. Karena ini memang udah event tahunan ya Teman Pro 2 ya, udah dari tahun ke tahun selalu aja. Wah, gak kebayang sih gimana ramenya, gimana euforianya untuk MotoGP 2026 ini ya Teman Pro 2 ya. Dan para volunteer juga ya yang udah pada terpilih gitu ya, yang mengamankan atau menjalankan tugas-tugas mereka selama MotoGP 2026 ini sudah pada mulai sibuk nih Teman Pro 2 di sirkuit Mandalika sana gitu ya. Jadi penasaran ya siapa nih yang bakalan menang menjadi juara untuk MotoGP Mandalika 2026. Kita nantikan aja Teman Pro 2 update-nya seperti apa.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Alright. Teman Pro 2, kita mau update dulu ya teman Pro 2 untuk jadwal resmi dari The Mandalika GP 2026. Ya, dimulai dari hari Jumat besok teman Pro 2 di tanggal 9 Oktober 2026. Itu rangkaian eventnya itu mulai dari jam 9 pagi ya, di mana ada Moto 3. Lalu di 9.50-an sampai dengan 10.30 itu ada Moto 2. Lalu dilanjut dengan MotoGP di pukul 10.45 sampai dengan 11.30 teman Pro 2. Lalu di pukul 12 siang itu ada Idemitsu Moto 4 Asia Cup nih. Lalu ada Media Labs di jam 12.35 teman Pro 2. Lalu lanjut ada Moto 3 ya, practice di jam 13.15 dan juga sampai dengan 13.50 teman Pro 2. Lalu dilanjutkan dengan Moto 2 practice di jam 2 siang dan di jam 3 sorenya baru MotoGP-nya tampil teman Pro 2. After MotoGP baru Idemitsu Moto 4 Asia Cup ya untuk FP2 teman Pro 2. Ini untuk hari pertama nih di tanggal 9 Oktober 2026. Check it out. Nah, untuk di day 2 di hari Sabtu tanggal 10 Oktober teman Pro 2 ini enggak jauh berbeda sih ya. Masih urutannya ada Moto 3, Moto 2, Moto GP-nya juga. Cuman ini mulainya tuh di jam 8 pagi teman Pro 2. 8.40 sampai dengan 9.10 itu Moto 3 yang membukanya ya. Lalu ditutup juga dengan Moto 3 ya di jam 1.30. Ya, jam 1 lebih 10 jam sampai dengan jam 1.25. Dan teman Pro 2 untuk di day 2 ini ada tambahan MotoGP VIP Village Pit Lane Walk dan juga ada Idemitsu Moto 4 Asia Cup Qualifying nih teman Pro 2 di jam 12.30. Check it out. Dan ternyata masih lanjut lagi teman Pro 2, belum selesai di Moto 3 yang di day 2 teman Pro 2 ya. Lanjut ada MotoGP T-Shot Sprint Race di jam 3, ini total ada 13 laps. Dan juga Idemitsu Moto 4 Asia Cup Race 1 15 laps di jam 4 lebih 10 menit teman Pro 2. Lalu ada Moto X2 dan juga BMW M Labs di jam 5 sore nih teman Pro 2. Menarik ya, panjang juga rangkaian acaranya ini teman Pro 2. Check it out. Dan di hari terakhirnya teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 11 Oktober ya, itu dimulai dari jam 9.45 nih ya, Idemitsu Moto 4 Asia Cup Race 2. Lalu dilanjut dengan MotoGP Warm Up dan juga di jam 11 baru MotoGP Rider Parade. Lalu ada di jam 11 sampai dengan jam 11.30 ya MotoGP VIP Village atau Pit Lane Walk dan MotoGP Race 2 yaitu 20 laps teman Pro 2 di jam 12 siang. Lalu dilanjut dengan jam 1 Moto 2 dan Moto X2 di jam 14.00 nih teman Pro 2. Dan yang terakhir ya di jam 14.15 itu ada 14.51 teman Pro 2 ada opening ceremony dan dilanjutkan dengan MotoGP Grand Prix 27 laps. Wow, gak sabar ya karena selalu meriah nih pasti ya teman Pro 2. Siapa yang udah beli tiketnya, siapa yang udah mengamankan tempat duduknya dan menyaksikan secara langsung MotoGP Mandalika 2026 ini, wah luar biasa banget ya teman Pro 2, euforianya gak surut dari tahun ke tahun ya. Dan semoga tahun-tahun selanjutnya masih ada nih MotoGP Mandalika 2020 selanjutnya. Oke teman Pro 2, untuk yang tahun ini menyaksikan, jangan lupa update dan tag Pro 2 FM Mataram.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Kemang Pro 2, sekalian nonton MotoGP, kamu bisa mencoba mengisi waktu kamu di Lombok juga dengan beberapa hal menarik lainnya. Selain event utamanya MotoGP ya teman Pro 2 ya, bagaimana kalau kamu juga turut mencoba kuliner-kuliner dari Nusa Tenggara Barat? Check it out. Wah, kalau ngomongin kuliner ya, terutama di Pulau Lombok, itu banyak banget gak ada habisnya teman Pro 2. Gak usah kita jauh-jauh dulu, kita deket-deket aja di Lombok Tengah sana. Ada nasi Puyung Ina Esun. Itu adalah salah satu kuliner yang juga legend di Lombok sendiri teman Pro 2. Dan kalau kamu searching, pasti kamu udah dapat banyak banget info seputar nasi kuning Ina Esun ini, karena emang dia viral, bukan viral sih lebih tepatnya jadi salah satu tujuan wajib gitu ya ketika mendarat di Lombok, karena memang lokasinya gak jauh dari bandara Internasional Lombok teman Pro 2. Nah, habis itu kamu kalau masih punya waktu ya di Lombok setelah nonton MotoGP teman Pro 2, kamu bisa sempatkan waktu kamu untuk mencoba sate Rembige. Sate Rembige tuh enak banget teman Pro 2, salah satu sate yang autentik banget di Lombok ini sendiri. Bukan hanya sate Rembige, kamu bisa coba juga sate Bulayak teman Pro 2. Ini makannya sate Bulayaknya tuh sambil dengerin gemericik air ya di sesaat atau suranadi teman Pro 2. Wah, itu adem banget ya di tengah cuaca yang kemarau gini teman Pro 2. Kayaknya itu pilihan yang tepat deh ya. Terus ada sate Tanjung. Kok banyak banget satenya sih kak gitu ya, karena banyak banget emang teman Pro 2. Sate Tanjung ini juga menjadi salah satu ciri khas yang wajib kamu cobain gitu ya, the authentic kuliner dari Lombok Utara teman Pro 2. Itu tuh sate ikan, terus dia pakai kayak semacam kelapa gitu teman Pro 2, perutan kelapa gitu ya. Kalau kamu tahu sate sate lilit ya teman Pro 2, mirip tapi ini lebih halus lagi teman Pro 2. Dan ini enak banget kalau dimakan sama nasi hangat ya. Aku jadi lapar nih pagi-pagi. Jangan lupakan ayam taliwang beserta kondimennya teman Pro 2. Ada pelcing kangkung, bebero terong. Oh my god, itu enak banget dicoba ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak suka pedas, bisa kok di request aja teman Pro 2. Lalu ada ayam rarang juga teman Pro 2 yang wajib kamu coba. Dan juga sayur lik-lik, itu sayur kelor tapi ada pakai santan gitu teman Pro 2. Waduh, itu enak banget ya. Sama sayur ares. Biasanya nih sayur ares ini teman Pro 2 itu di masak ketika orang lagi hajatan gitu, atau bahasa Lomboknya begawe teman Pro 2. Acara nikahan kah atau syukuran kah, itu bisa banget teman Pro 2. Jadi jangan hanya datang ke hotel terus ke MotoGP aja teman Pro 2. Rugi kalau nggak explore makanannya sekalian ya. Apalagi kalau kamu punya banyak waktu terus mau explore wisata lainnya teman Pro 2. Wah, itu lebih bagus lagi sih ya. Tapi ingat, hey ya. Untuk yang ngambil cuti-cuti, tolong ya, Anda cuti berapa lama itu teman Pro 2. Jangan sampai nanti kebablasan terus dicariin nih sama atasannya ya teman Pro 2. Mending kamu agendakan lagi ya, kalau memang kurang waktunya teman Pro 2, kamu agendakan untuk bisa lebih explore Lombok lagi. Karena luas banget teman Pro 2, sayang banget kayaknya seminggu aja tuh gak cukup waktunya teman Pro 2 untuk explore lebih dalam lagi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru

Jack it up. Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada, dan edisi kali ini kan di tanggal 7 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan hari Rabu teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja sih ya peringatan-peringatan di 7 Oktober di tahun-tahun sebelumnya teman Pro 2? Check it up. Selalu ada peringatan yang menurut aku ini gak pernah kepikiran sih teman Pro 2. Hari Kapas Sedunia. Ternyata 7 Oktober itu teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day. Dan peringatan ini pertama kali dilaksanakan di tanggal 7 Oktober 2019. Oh, baru-baru ini ya ternyata. Jadi saat itu teman Pro 2, kegiatan yang melibatkan negara-negara penghasil kapas ini diselenggarakan oleh Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia bersama dengan sejumlah lembaga lainnya nih teman Pro 2. Nah, Hari Kapas Sedunia menjadi momentum untuk berbagi pengetahuan sekaligus memperkenalkan berbagai aktivitas dan juga produk yang berkaitan dengan kapas. Dari sanalah tercetus ide untuk buat Hari Kapas Sedunia nih teman Pro 2. Karena kapas sendiri memiliki peran penting dalam perdagangan dunia, terutama karena serat kapas ini menjadi salah satu bahan utama untuk industri tekstil ya. Dan komoditas tersebut juga berkaitan dengan kehidupan jutaan petani dan pekerja yang terlibat dalam rantai produksi serta perdagangan kapas. Check it out. Bukan hanya itu teman Pro 2, 7 Oktober juga dikaitkan dengan peringatan Hari Arsitektur Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap para arsitek serta mengingatkan masyarakat mengenai peran arsitektur itu dalam pembangunan. Nah, Hari Arsitektur Sedunia ini didirikan oleh International Union of Architects atau UEA pada tahun 1985. Dan arsitektur sendiri memiliki sejarah yang sangat amat panjang ya, di mana jejaknya telah ditemukan sejak zaman Neolitikum ketika manusia mulai membangun tempat tinggal menggunakan berbagai material yang sudah tersedia di lingkungan sekitar mereka. Dan bangunan pada masa tersebut antara lain memanfaatkan batu, batang pohon, alang-alang, tanah liat dan juga tiang kayu nih teman Pro 2. Bentuk hunian pada masa itu juga umumnya sederhana ya, termasuk bangunan dengan bentuk persegi panjang ya teman Pro 2. Salah satu struktur terkenal yang sering dikaitkan dengan perkembangan arsitektur pada masa prasejarah adalah Stonehenge ya teman Pro 2. Kalau kamu pernah mendengarkan itu adalah salah satu bukti kalau arsitek itu berkembang dengan pesat pada masa prasejarah. Dan ternyata teman Pro 2, 7 Oktober itu adalah hari spesial untuk Kota Istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana pada tahun 2026 ini Kota Yogyakarta memasuki usia ke 270 tahun. Wow, sunggep tanggap warsa ya untuk Kota Daerah Istimewa Yogyakarta teman Pro 2. Wow, spesial sekali ya. Dan sejarah berdirinya Yogyakarta juga tidak terlepas dari dinamika Kerajaan Mataram dan juga Perjanjian Giyanti yang berlangsung tanggal 13 Februari tahun 1755 ya teman Pro 2. Perjanjian tersebut itu membagi wilayah negara Mataram maksud aku, di mana Pangeran Mangkubumi memperoleh sebagian wilayah Mataram dan kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono Senopati dan juga panjang banget ya, atau kita biasanya kenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I teman Pro 2 ya, yang biasa kita kenal dan sekarang masih berlanjut nih teman Pro 2. Tidak lama setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya tanggal 13 Maret
1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I menetapkan wilayah kekuasaannya bernama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibu kota di Ngayogyakarta. Nah, Sri Sultan kemudian memerintahkan pembangunan keraton di mana lokasi yang dipilih berada di sebuah desa kecil bernama Pacetokan gitu ya. Di lokasi tersebut juga sebelumnya telah berdiri pesanggrahan Garji Towati ya, yang dibangun pada masa Susuhan Pakubuwono II. Nama pesanggrahan tersebut kemudian diubah menjadi Ayodhya sebelum pembangunan keraton selesai. Sri Sultan Hamengkubuwono I menempati pesanggrahan Ketawang di kawasan Gamping. Dan setelah keraton selesai dibangun, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan boyongan atau perpindahan dari Ambarketawang menuju keraton Teman Pro 2. Peristiwa boyongan tersebut kemudian menjadi penanda berdirinya kota Yogyakarta atau negari Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana kota Yogyakarta secara resmi ditetapkan pada 7 Oktober 1756. Menurut penanggalan Jawa, peristiwa tersebut juga ditandai dengan sengkalan Memet Dewi Naga Rasa Tunggal atau Dewi Naga Rasa Wani. Dan sejak saat itu Tuan Pro 2, 7 Oktober diperingati sebagai hari jadi kota Yogyakarta. Dan pada tahun 2026 ini peringatan tersebut memasuki usia yang ke-270 dengan tema Authentic Concrete. Alright, sekali lagi sunggeng tanggap warsa ya untuk daerah istimewa Yogyakarta ya, yang dimana tahun 2022 aku juga sempat ikut gitu ya dalam perayaan ulang tahunnya, yang dimana itu benar-benar dibuat semeriah itu Teman Pro 2 ya, ada pertunjukan wayang orang juga ya. Dan kalau dibilang kota yang identik dengan budaya Teman Pro 2, memang Yogyakarta masih melekat dengan kebudayaannya hingga dengan saat ini gitu ya. Apalagi waktu itu aku berkunjung ke area keraton Yogyakarta juga, vibes budaya nya itu masih terjaga, benar-benar dijaga oleh Sultan Hamengkubuwono yang sekarang Teman Pro 2. Oke, itu dia tadi beberapa peringatan yang ada di tanggal 7 Oktober Teman Pro 2 ya, semoga menambah pengetahuan kamu juga. Dan informasi tadi juga sekaligus menghantarkan aku harus pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 pada pagi hari ini, karena gak kerasa ya kita udah beberapa jam barengan. Mungkin dari kamu yang baru bangun tidur tadi pagi jam 6 Teman Pro 2, sampai sekarang ini udah mepet di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari Rabu ini Teman Pro 2. Selamat juga menjalankan apa ya, semua job desk kamu untuk yang libur. Selamat liburan, selamat menikmati waktu untuk slow down sedikit ya, untuk kamu lebih beri jeda sama diri kamu. Mungkin kamu mau spending time sendirian di kamar cuma rebahan doang, it's okay ya untuk yang libur. Terus kalau kamu mau kayak me time, keluar window shopping or visit the coffee shop Teman Pro 2, enggak masalah Teman Pro 2 ya, lakukan apa yang membuat kamu tuh merasa energinya recharge lagi nih. Oke, masih pagi, yang belum sarapan sarapan, hey ini udah jam 10 ya, jadi jangan menyepelekan sarapan Teman Pro 2 ya. Nanti kalau nggak sempat atau sudah kelewat dikit, digabunglah sama lunch ya, jadi brunch Teman Pro 2. Oke, Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara menghantarkan ulang tahun Yogyakarta ke-270. Ini dia, aku mau puterin salah satu lagu band legend Indonesia yang mengangkat nama Yogyakarta juga di lagu mereka, Club Project Yogyakarta. See you, bye-bye Teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seluruh rider MotoGP dipastikan ambil bagian dalam rider parade menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok Tengah. Persiapan agenda yang menjadi salah satu daya tarik MotoGP ini telah mencapai sekitar 90%. Chairman MotoGP Mandalika, Troy Waroka, mengatakan sejumlah rider yang belum tiba di Lombok akan menyusul pada hari Rabu 7 Oktober 2026, termasuk Marc Marquez dan pembalap Indonesia Fadilah Arbi Aditama. Troy menilai kehadiran seluruh rider dalam parade juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan mereka dengan masyarakat. Marc Marquez sendiri dijadwalkan tiba di Lombok pada Rabu setelah sebelumnya berada di Jakarta. Seluruh rider kemudian akan menuju Hotel Santika Mataram sebelum mengikuti rangkaian rider parade. Termasuk pembalap Indonesia Fadilah Arbi Aditama yang menurut Troy, mulai mendapat perhatian besar dari publik. Seorang wisatawan asal Korea Selatan, Chun Yuri, hilang setelah terpisah dari teman-temannya saat melakukan snorkeling di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara pada Selasa kemarin. Korban sebelumnya ditemukan, diketahui melakukan aktivitas snorkeling bersama sejumlah rekannya di perairan depan salah satu resort di Gili Trawangan. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Saat berada di laut, korban memilih berpencar dari rekan-rekannya untuk mencari penyu yang menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan Gili Matra. Menurut informasi yang diterima kantor SAR Mataram, korban sempat terlihat oleh saksi sedang berenang dan mengapung dengan kondisi tampak baik. Situasi berubah sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat rekan-rekan korban telah naik ke daratan. Chun Yuri tidak terlihat kembali bersama rombongan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dini hadir lagi untuk nemenin kamu nih teman Pro 2 di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Kali ini bakalan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist seperti biasa ya, sampai jam 12 siang nanti. Perunggu yang satu ini 33 kali judulnya. Seneng banget karena teman Pro 2 masih semangat banget untuk beraktivitas mungkin hari ini. Kemudian ada yang juga sedari tadi kayaknya emang nungguin juga pengen ikutan request-request sambil aktivitasnya. Boleh banget teman Pro 2 untuk langsung aja ya, kamu ikutan di 081902570000, atau boleh juga kamu samperin Dini di Instagram kita @pro2fmmataram atau di Facebook juga di Pro 2 RRI Mataram, oke? Okay? Dan kamu boleh request lagu-lagu favorit kamu ataupun lagu-lagu hits yang udah Dini ini udah ada listnya sih. Pengen banget mungkin dengerin lagunya Pendara yang Perjalanan Singkat, boleh, atau Harry Styles yang Aperture, atau Mahalini yang Sampai Menutup Mata, ataupun juga lagunya Ed Sheeran, yang manapun boleh. Dan pastikan teman Pro 2 untuk ikutan nanti sampai jam 12 siang nanti. Sudah banyak banget yang ikutan. Halo kakak Minace ikutan lagi. Hai Minace. Yang pasti dia paling sering ikutan sih ya. Mau dengerin lagunya Sumpah Matinya Selena Grace. Ini lagu favoritnya Minace sih. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya ya kak. Makasih banyak. Makasih banyak juga untuk kamu. Dan nanti Dini bakal bacain lagi lanjutan untuk yang pengen ikutan di edisi pagi hari ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

104.2 FM, perjalanan singkat yang satu ini Pandara, spesial untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan ya. Kamu mau kemana nih? Kalau mungkin mau ke seputaran Mandalika, wow, pasti udah rame banget ya di situ. Atribut-atribut mempersiapkan diri untuk mungkin mau ngambil tiket kamu ya di Bazar Mandalika, karena sebentar lagi, tepatnya 9-11 Oktober adalah racing yang ditunggu-tunggu banget, yaitu MotoGP Sirkuit Mandalika. Dan sebentar lagi juga nih, tepatnya kita bakalan juga disuguhkan oleh parade para riders yang sudah hadir di Lombok tercinta ini. Waduh, pasti jalannya lagi rame banget. Terus kamu pasti ditunggu. Pasti kamu juga ini ya, kok ditunggu sih? Kamu menunggu dong. Menunggu ya, supaya kamu bisa untuk menonton atau melihat lebih dekat para riders yang akan racing, tepatnya di tanggal 11 sih, teman Pro 2. Wah, gak sabaran banget deh. Oke, Dini cek dulu yang udah ikutan nih, sambil menunggu-menunggu ridersnya lewat. Dini mau cek dulu untuk yang udah ikutan di WhatsApp. Wow, tadi ada siapa tadi, Minace yang ikutan ya. Terus ada Jennifer Pinkan. Hai Jennifer, Kak Dini, aku boleh gak dengerin lagunya Sabrina yang Selesai? Oke, nanti Dini cariin lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Coba Dini cek-cek dulu namanya siapa. Vika. Hai Vika, Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Sabrina yang apa nih, Berbinar. Bukan, yang Selesai juga ya. Oke, next ada Intan. Kak Dini, boleh gak sih dengerin lagunya Harry Styles yang Aperture, spesial buat teman-teman aku yang lagi dengerin aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih, wow, kayaknya tuh benar-benar nungguin banget juga yang namanya lagu-lagu favoritnya, yuk buruan aja kamu ikutan ya. Walaupun masih panjang sih waktu Dini ya, sampai di jam 12 siang, tapi gak ada salahnya teman Pro 2 untuk kamu ikutan dari sekarang ya, supaya nanti langsung diputerin lagunya. Ada Nina yang ikutan lagi. Aku mau dengerin lagunya Mahal Ini dong Kak, yang Sampai Menutup Mata. Oke, Sampai Menutup Mata ini bisa dibilang ini adalah lagu yang pernah dibawakan juga gitu ya. Kemudian juga untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu lainnya, masih ada waktu. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk ikutan, nanti Dini bacain ya requestan kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu lainnya, stay tune.

0: butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

104.2 FM teman Pro 2. Hai hai hai untuk kamu yang baru saja bergabung ya. Dini mau cek-cek lagi ada Bila. Hai Bila. Bila teringat. Aduh jadi nyanyi deh Dini ya pagi-pagi. Oke teman Pro 2 untuk kamu yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati di jalan aja. Terutama yang di Mataram nih ya pastinya, karena beberapa ruas jalan itu ditutup teman Pro 2 karena memang bakalan ada parade MotoGP ya. Jadi ini paradenya kemana aja, coba Dini cek-cek dulu ya, rute paradenya itu di mana aja teman Pro 2, yang akhirnya ini bisa menjadi acuan kamu, terutama untuk kamu yang pastinya mau ini ya, mau melewati jalan-jalan berikut ini. Beberapa ruas jalan ini bakalan ditutup nih teman Pro 2 ya, karena ada 9 pembalap yang dijadwalkan ikut parade, antara lain ada Marc Marquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Brad Binder, Massimo Quiles, Mario Aji, dan Veda Pratama. Wow, dan akan mulai jam 11 ini loh. Pengalihannya maksudnya ya. Ada sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Jadi pastikan teman Pro 2 ya, yang mau lewat depan Sangkareang atau yang mau melewati Udayana ya, simpang 4 Bank Indonesia, mending cari alternatif aja ya teman Pro 2 ya, karena pengalihan arus ini akan dimulai dari Jalan Langko, simpang 3 samping Kejaksaan Tinggi nih, dan pengendara yang datang dari arah barat akan dialihkan menuju ke Jalan Seruni. Nah, begitu juga dengan kendaraan dari arah Timur atau Jalan Caturwarga, itu bakalan diarahkan untuk mengambil jalur alternatif dan tidak memasuki kawasan yang menjadi jalur pawai ya, karena pengalihan arus lain juga diberlakukan gitu, seperti di Jalan Adi Sucipto Rembige. Selain itu pengalihan arus lain juga dilakukan di simpang 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM. Jadi kendaraan yang datang dari arah selatan tuh akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Waduh, ini lumayan lah ya pengalihannya ya. Oke, Dini mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk. Tadi Bila mau dengerin lagunya Nuka. Oke, ditungguin aja. Terus ada Idrus, Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Mahalini. Oh iya, Mahalini tadi ya, ada yang request. Sambil lupa Dini nih ya, puterin ya. Oke deh teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus, masih di Pro 2 Hitlist.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini dan masih banyak banget request yang belum Dini bacain. Bacain dulu lah ya. Ini dari Nina yang katanya pengen banget dengerin lagunya Judika yang Sakit Tak Bertepi. Spesialnya buat teman aku aja yang lagi sakit hati. Jangan dipelihara sakit hatinya. Sebentar aja boleh sakit gitu ya hatinya. Tapi ya udah gitu, setelah itu kamu harus cari cara dong biar keluar dari rasa sakit itu, teman Pro 2. Enggak ada yang enggak mungkin. Mungkin aja sakit hati itu justru nanti akan mendatangkan kebaikan dan juga menjadi sebuah pengalaman yang bikin kamu strong, ya kan? What doesn't kill you make you stronger, kan teman Pro 2? Gimana? Okay, next ada siapa lagi? Oh, Maria. Hai Maria dari Berbinar. Always deh Maria selalu hadir ya. Okay, Maria, lagunya nanti di bakalan cariin juga ya. Terus ada Denda. Denda pengen banget dengerin lagunya Danila dong yang sama Hindia Kadini yang Jika. Okay, nanti deh ini cariin lagunya nih ya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang sekarang lagi di jalan aja, hati-hati di jalan, apalagi ada pengalihan arus gitu ya, karena para riders MotoGP itu parade di edisi hari ini dan sudah dijadwalkan itu ada berapa ya, coba Dini cek-cek lagi tadi informasinya di rri.co.id. Katanya ada beberapa riders yang akan parade ya di sejumlah titik jalur ya teman Pro 2. Dan pastinya pengalihannya itu akses menuju Jalan Pejanggik dan Jalan Udayana, itu pasti. Jadi kamu cari jalan alternatif aja deh daripada kejebak macet ya kan. Pasti banyak banget yang pengen banget gitu melihat rider secara dekat ya, karena rider udah pada datang nih dan udah mau say hi, hello semua warga masyarakat Nusa Tenggara Barat gitu. Nanti saksikan mereka bakalan racing 3 hari di sirkuit Mandalika. Nah, untuk yang masih pengen ikutan lagi di Pro 2 Hitlist masih sampai jam 12 siang, boleh banget untuk yang mau request lagu di WhatsApp ataupun juga di media sosialnya @pro2fm mataram, atau teman Pro 2 juga bisa langsung chat-chat Dini di RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Pro 2, semua aku dirayakan Nadine Amizah yang satu ini. Ada yang lagi ulang tahun? Kayaknya pas ya kalau dengerin lagu ini, karena pastinya setiap momen ulang tahun atau hari kelahiran kamu gitu, kayak rasa pengen ngasih apresiasi sama diri sendiri sih ya. Terima kasih telah lahir di dunia ini gitu kan. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya teman Pro 2 yang memang lagi merayakan hari ulang tahunnya hari ini. Well, kayaknya Dini udah mau menuju ke jam 12 siang. Dini mau baca dulu beberapa request-request yang udah masuk Nini ya. Ada siapa aja? Hai Kak Dini, aku Asri, aku ikutan lagi. Pokoknya diputerin lagu aku ya. Makasih. Makasih juga Asri. Next, ada siapa nih? Boleh enggak minta lagu? Boleh, boleh. Mau lagu apa ini? Kak, siapa ini yang selalu bertanya-tanya sebelum request lagu ya? Oke. Okay. Dini cek dulu namanya. Oh, Kak Lara. Ya, Kak Lara Purnamasari, boleh banget kalau mau request lagu ya. Terus ada juga dari DB. Oh, DB. Kenapa nama kamu DB? Demam berdarah. Bukan. Ternyata DB itu Deborah. Oke. Okay. Deborah, hai hai. Kak Dini mau dengerin lagunya Sabrina aja ya. Makasih, Kak. Oke, okay, makasih juga Deborah untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 juga yang melalui RRI Digital, mungkin request-request lagunya, silakan aja. Sebelumnya kamu, untuk yang belum download ya, silakan aja di App Store ataupun juga di Google Store gitu, udah ada RRI Digital. Kamu bisa chat-chat di situ dan kamu sambil bisa dengerin Pro 2 juga ya. So, thank you ya teman Pro 2 untuk kamu yang udah ikutan di edisi hari ini. Sekali lagi teman Pro 2 yang semangatnya luar biasa banget untuk edisi hari ini, semoga aja semua aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar-lancar jaya deh untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Dan semoga aja untuk teman Pro 2 yang benar-benar udah, wow, udah siap banget deh pokoknya dengan kegiatan-kegiatannya di edisi hari ini, benar-benar bisa berjalan dengan happy, dengan bagus, dengan baik ya. Gak ada kekurangan satu apapun. Oke, okay. Kalau begitu teman Pro 2, pastikan untuk stay tune terus di 104.2 FM teman terbaik kamu. Ini singlenya Taylor Swift, Dini bakal puterin ya single terbarunya sih yang emang lagi ngehits banget. Karena singlenya seperti biasa, kalau Taylor Swift bikin lagu itu kan katanya sih itu ada satu makna atau dari cerita dia dan mantan-mantannya. Yaudah, kita simak bareng-bareng. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: immediately we had proclaimed our independence in August, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai rumah bersama bagi kemajemukan, jalan tengah bagi segala macam perseteruan.
2: Pancasila punya kita.
1: Saya Indonesia, saya Pancasila.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 102.4,2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
4: Hah? Dimana?
3: Yuk, gue anterin.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.

104,2 FM Teman Pro 2 masih Dini temenin ya untuk edisi hari ini. Dan kita sudah di santai siang. Wow, siang-siang gini, panas-panas gini, paling asik itu menikmati kulineran dingin mungkin ya, atau kulineran yang menyegarkan gitu. Salah satunya itu mungkin adalah minuman ice, ya gak sih? Tapi Teman Pro 2 harus menjaga juga kesehatannya, karena tahu banget dong sekarang ini lagi mewabah yang namanya super flu. Nah, hati-hati aja, makanan harus dijaga. Tapi kamu bisa ganti dengan yang segar-segar lainnya, seperti sayuran dan buah ya. Kalau minuman yang hangat-hangat dulu aja. Gimana? Buat Teman Pro 2 juga yang baru aja istirahat ya, Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seru banget ya hari ini. Dimana informasinya datang dari dunia kreatif ya Teman Pro 2. Dan juga ya tentunya apalagi kalau bukan informasi dari kuliner, pelaku digital dan industri kreatif. So, pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif sampai jam 1 siang nanti.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Mataram.

Oke, Tuan Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang pastinya melihat beberapa pengalihan arus ya di edisi hari ini Tuan Pro 2, karena memang hari ini adalah agenda untuk para rider parade di Kota Mataram. Jadi gimana? Apakah kamu sudah benar-benar bisa dibilang tuh benar-benar menunggu banget untuk racingnya? Ya udah, kita lihat dulu nih profile secara langsung ya. Seperti apa sih riders yang akan bertanding nanti di racing di sirkuit Mandalika untuk GP. Nah, tapi sebelumnya Dini mau kasih informasi dulu nih dari UMKM yang memang selalu pasti akan hadir gitu di ajang MotoGP Mandalika, karena penyelenggaraannya ini membuka peluang lebih besar nih untuk pelaku usaha lokal memasarkan produk khas NTB kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke Lombok gitu. Jadi emang sudah ada gitu kayak slot-slot dari yang dikurasi ya untuk ajang MotoGP sendiri, UMKM-UMKM lokal yang emang luar biasa banget ya. Dari Batu Layar ada ya, meningkatnya jumlah wisatawan ya, itu menjadi kesempatan gitu untuk masyarakat mengembangkan usaha lokal. Jadi bisa ditawarkanlah berbagai produk khas Lombok, termasuk makanan-makanan tradisional yang memang menjadi bagian dari identitas daerah kita. Kemudian produk-produk khas Lombok lah, seperti dari kain tenunnya, batik Mataramnya mungkin, yang juga tentunya menjadi salah satu produk yang harus banget nih dilihat oleh para wisatawan yang ibaratnya tamu gitu yang datang ke Lombok tercinta. Wah, Dini juga antusias banget yang melihat UMKM apa aja nanti yang bakalan hadir di MotoGP Sirkuit Mandalika.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

nomor 2, yang namanya kreativitas dan juga ketekunan itu kan menjadi kunci ya keberhasilan dari UMKM kebanyakan gitu. Termasuk juga nih salah satu UMKM yang sedang mengembangkan usahanya yaitu sambal bawang Umi Sasak. Wow. Jadi kebayangkan enaknya kayak gimana teman Bro 2 ya. Jadi usahanya ini dirintis sejak tahun 2020, lahir dari kondisi yang susah ya waktu itu ya, karena memang ada pandemi waktu itu ya kan. Dan ternyata sambal bawang Umi Sasak ini bisa bertahan sampai sekarang gitu. Yang awalnya itu dengan modal Rp200.000 aja, wah dengan berinovasi ya teman Pro 2, sekarang udah pakai toples gitu wadah produknya, kemudian udah rebranding lah gitu. Jadi emang benar-benar sambal bawang Umi Sasak ini dipilih sebagai bentuk penghormatan dan kerinduan ownernya kepada sang ibu yang berada di Lombok Timur. Ownernya ini Mbak Mun Ainul Huda namanya. Wow, Mbak Ainul. Jadi sudah terdaftar juga dan sudah memperoleh perlindungan HKI, hak kekayaan intelektual juga teman Pro 2. Dan pastinya unik lah ya gitu, karena ada tingkat kepedasan yang ditawarkan. Sambalnya itu ada level 8 sampai dengan level 10 gitu. Selain pedas, cita rasa yang khas juga alasan produk ini diterima oleh masyarakat ya. Aduh, pokoknya Dini mendukung banget deh UMKM-UMKM lokal yang benar-benar ingin terus maju, benar-benar ingin terus mengembangkan produknya, karena siapa lagi ya kalau bukan mereka nih yang giat-giat seperti Mbak Ainul ya yang akan memajukan produk-produk dalam negeri.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: yang Mitra 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu 104,2 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dini masih menemani kamu ya untuk edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita sudah ada di gelaran zona olahraga untuk segmennya. Tapi masih di santai siang maksud Dini ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget, semangatnya Paul ya, bagaikan semangat para riders yang sudah hadir di Lombok tercinta ini. Wow, kayaknya kamu juga udah benar-benar gak sabaran banget ya untuk bisa menyaksikan ya nantinya MotoGP 2026. Nah, kita ngobrolin soal paradenya dulu nih ya, yang diadakan di seputaran kota Mataram, di mana memang parade atau bisa dibilang para rider yang hadir untuk parade ini memang sudah hadir di Lombok tercinta gitu ya. Jadi emang wow, benar-benar kayak kita harus menyambut nih para riders dan juga para wisatawan yang hadir tentunya dengan cara ya menjadi tetap menjadi warga negara yang ramah dan baik. Karena yang paling mereka senang itu juga adalah selain masyarakat Lomboknya ramah, katanya suka cuaca panas ya. Ini disebutkan oleh Luca Marini yang memang punya kesan khusus terhadap sirkuit Mandalika. Jadi Luca Marini kan adiknya Valentino Rossi nih teman Pro 2, dan dia bilang lintasan tepi laut itu merupakan salah satu track favoritnya di MotoGP manapun, di sirkuit manapun ya. Karena Mandalika kan memang punya pemandangan dan juga atmosfer yang bikin balapan itu terasa beda gak sih teman Pro 2? Jadi kamu gak cuma kayak adrenalinnya itu kayak naik gitu kan nonton racingnya, tapi juga langsung kayak healing karena areanya itu di area wisata ya. Jadi ya udah, ini juga bikin Luca Marini jadi nggak bisa move on dari Mandalika ya. Dan dia bisa lihat laut katanya, terus juga karena dia bisa menikmati ambience-nya dan ini terasa spesial banget buat dia, dan dia seneng karena cuacanya Lombok yang panas ya kan, karena dia kan asalnya Italia tuh, kalau di Italia itu kan dingin teman Pro 2 gitu. Ya udah deh, untuk kamu gimana? Setuju enggak sama Luca Marini? Kamu suka juga cuaca panas atau cuaca dingin nih teman Pro 2? Dini masih bakalan share informasi di zona olahraga, pastikan stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

Alright teman Pro 2, masih ngomongin soal MotoGP dulu ya. Karena sempat juga ya mungkin teman Pro 2 bertanya-tanya, kira-kira di parade ada Marc Marqueznya enggak kayak gitu. Nah jadi sebelum mencatatkan finish di MotoGP Indonesia yang segera digelar ini teman Pro 2, Marc Marquez ini sempat diwawancara dulu nih di Jakarta ya. Jadi dia singgah Jakarta dulu gitu, baru ke Lombok. Nah jadi dia berharap banget nih hujan mengguyur sirkuit Mandalika. Wah, kayak MotoGP pertama dong ya tahun 2022, itu hujannya gede banget sih. Jadi memang dia ini belum pernah finish dalam balapan utama ya dari MotoGP pertama di Mandalika gitu. Dan Marquez bahkan tidak tampil dalam race, tapi dia mengalami high side dalam sesi warm up di Mandalika pada waktu itu yang membuat masalah penglihatan gandanya itu kambuh gitu. Dan akhirnya Mark dinyatakan tidak fit untuk mengikuti balapan. Kemudian semusim berselang di tahun 2023, dia juga mengalami crash ya di sprint race dan kembali terjatuh dalam balapan utama gitu. Kemudian di tahun 2024 dalam sprint race dia finish ketiga setelah sebelumnya start dari posisi ke-12. Dan hasil inilah yang menjadikan podium sprint pertamanya di Mandalika. Namun hasil positif ini gak berlanjut ke balapan utama juga. Nah dia harus mengakhiri race pada lap ke-12 setelah motor Gresininya itu mengalami masalah teknis dan terbakar. So MotoGP mencatat Marc Marquez ini belum pernah meraih podium maupun kemenangan dalam balapan Grand Prix di Mandalika. Di tahun 2025 juga dia tidak mampu finish di sprint. Dia finish ke-6 setelah sebelumnya mendapat long lap penalty karena kontak dengan Alex Rins pada lap pembuka. Jadi dia sempat turun jauh gitu, tapi mampu kembali di barisan depan dan akhirnya tercatat finish ke-6 setelah penalti dengan Luca Marini. Waduh, berarti paling tidak kalau di tahun 2026 ini harus bisa lah ya untuk menang ya Marc Marquez ya. Kita lihat aja di tahun ini teman Pro 2, sudahkah kamu mengamankan tiket kamu?

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2. Jadi di tengah begitu hektiknya ya persiapan dari MotoGP 2026 ini, teman Pro 2, pastinya kita juga punya informasi-informasi dunia olahraga yang tentunya tetap nih pastinya sangat-sangat menarik, teman Pro 2 ya, dan juga harus banget kita simak di mana juga antusiasme dunia olahraga daerah kita tercinta. Ini benar-benar luar biasa banget gitu. Jadi untuk PON 2028 juga harus dipersiapkan nih, karena akan diadakan di NTB dan juga NTT ya, di mana ada perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Nusa Tenggara Barat yang juga terus berupaya mengembangkan olahraga Sambo di daerah. Dan hal ini dilakukan sebagai langkah menuju target dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional 2028. Jadi Ketua Persambi NTB Huri Nugroho mengatakan Sambo memang masih tergolong cabang olahraga baru di NTB, namun pihaknya optimistis masih memiliki waktu sekitar 2 tahun lah ya untuk memperkuat pembinaan hingga tingkat kabupaten kota gitu. Dan Persambi NTB ini juga mendorong pembentukan dan pengembangan Sambo di kabupaten kota. Hampir seluruh daerah di NTB disebutkan mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan cabang olahraga ini gitu. Dan memang Sambo ini punya potensi menjadi wadah bagi atlet yang belum terakomodasi di cabang olahraga lain. Ya, karena itulah Persambi membuka ruang bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan serta mengejar prestasi melalui Sambo. Dan Persambi NTB berharap penguatan pembinaan di tingkat kabupaten kota bisa menjadi modal untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperbesar peluang Sambo NTB untuk tampil di PON 2028 mendatang. I heard what you said.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

teman pro 2, kalau kamu juga lagi mikir banget gitu, kira-kira nanti bakalan ikutan ekskul apa ya kalau dari bidang olahraga gitu, mungkin aja kamu tertarik untuk ikutan olahraga Sorinji Kempo. Nah, ini pastinya bakalan seru banget ya, karena pastinya Sorinji Kempo ini terus berkembang gitu di NTB sendiri, teman pro 2 ya. Katanya memang Sorinji Kempo ini salah satu cabang olahraga yang berdiri di atas disiplin bela diri. Tapi di luar itu, fokusnya bukan hanya soal penempaan fisik aja, tapi lebih kepada mental dan karakter ya. Jadi Sorinji Kempo ini punya teknik bela diri yang cukup lengkap. Di dalam latihan itu terdapat berbagai teknik, mulai dari pukulan, tendangan, tangkisan, kuncian, hingga bantingan gitu ya. Dan teknik ini menjadi salah satu alasan kalau cabang olahraga ini mulai diminati masyarakat. Jadi selain memang bakalan melatih kemampuan fisik, juga menekankan kedisiplinan dan juga pembentukan karakter ya. Jadi ya, Sorinji Kempo ini menjadi salah satu cabang olahraga unggulan lah di NTB tercinta. Dan kondisi inilah yang turut mendorong semakin banyak masyarakat yang mulai mengenal dan juga mengikuti olahraga bela diri ini. Kamu tertarik gak, teman pro 2? Jadi memang untuk kamu yang tertarik nih, siapa tahu kamu pengen mencoba-coba gitu ya. Jadi boleh-boleh aja gitu, karena memang mayoritas usia yang ikutan itu kan umur 7-10 tahun. Tapi ada juga para remaja-remaja ya, kayak kamu misalnya yang pengen ikutan umur 13-15 tahun gitu. Dan ya memang nantinya akan diarahkan juga sebagai atlet di situ ya kan. Kamu bisa ikut dojo-dojo dojo-dojo kempo yang ada lah gitu, teman pro 2 ya, supaya bisa berkembang jenis olahraga ini, khususnya memang untuk mendukung semangat dari NTB sendiri dalam pengembangan sport tourism yang dimulai dari lingkungan komunitas ya kan. Nah, jadi nantinya semoga aja nih, ketika sudah masuk satu dojo tertentu misalnya, ini peluang untuk kamu dan juga daerah kita tercinta meraih prestasi yang jauh lebih terbuka.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Dini masih nemenin kamu nih teman Pro 2. Dan sekarang wow, kita sudah di Entertainment Today. So kalau dunia entertainment itu pasti paling asik untuk disimak ya, karena mungkin kamu punya idol, punya bias ya, atau punya juga kayak musisi atau aktor aktris favorit yang emang kayaknya kamu ikutin banget perjalanannya. Dan asalkan teman Pro 2 jangan sampai jadi militan banget gitu. Bahasanya militan. Jadi benar-benar harus dipilah gitu berita-berita yang kayaknya bisa bikin kamu jadi kayak wah emosi banget misalnya nih teman Pro 2. Jangan ya, apalagi sampai mengeluarkan ujaran kebencian. Pastinya ini bakalan berbahaya banget untuk kamu ke depannya kalau misalnya kamu ngelihat berita-berita viral ya. Kemudian ya udah akhirnya teman Pro 2 bakalan jadi enggak enak kan dalam bermedia sosial, terutama untuk membela kamu sebagai fans, membela mungkin yang namanya idola kamu. Jangan sampai salah deh teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih untuk teman Pro 2 yang masih semangatnya luar biasa banget untuk edisi siang ini, gimana untuk yang nonton parade-parade para rider hari ini, capek? Ya udah, masih dengerin Pro 2 sih ya untuk siang hari ini. Dan ini mau ngomongin dulu nih dari dunia sepak bola ya. Walaupun sudah enggak, ini udah enggak zona olahraga, tapi lebih ke Justin Hubner dan juga Jennifer Koppen ya, yang istrinya gitu, yang menjadi viral juga nih. Seperti apa informasinya? Stay tune.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Ke sana kah? Bagaimana kah?
1: Itu lama sekali.
0: Harus semua bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman berdua. Jadi untuk kamu yang masih belum bisa lepas ya dari kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, itu keren banget ya. Di closing seremoninya ada Anggun yang bernyanyi dengan hikmatnya, menyanyikan lagu Tanah Airku yang luar biasa banget. Dan pastinya juga di situ ada sosok para istri dari para timnas ya, salah satunya yang bisa disebut seorang entrepreneur dan juga influencer dan selebgram, siapa lagi kalau bukan Jennifer Kopen yang juga sangat mendukung sang suami Justin Hubner ya. Dan sebelumnya Jennifer sendiri ini udah sempat mengunggah momennya memilih sendiri dan membeli hadiah untuk sang suami tercinta ya. Momennya ini di-share melalui akun TikTok pribadinya, di mana di video tersebut Jennifer memperlihatkan proses ketika mencari jam tangan yang akan diberikan kepada Justin ya, dan pilihannya kemudian jatuh pada salah satu koleksi mewah dari Patek Philippe. Wow, keren banget sih. Dan memang model tampilan jam tangannya itu sporty ya, sesuai lah ya, cocok lah dengan sang suami tercinta, seorang timnas Indonesia yang juga sangat membanggakan Indonesia ya. Dan ya pastinya mungkin ini bentuk apresiasi ya, di samping nanti akan mendapatkan hadiah dari pemerintah ya pastinya untuk para timnas. Juga udah dapat hadiah dari sang istri tercinta. Wow. Dini masih bakalan kasih kami informasi-informasi seputaran entertainment. Stay tune.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. 2 tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah 2 dari 7 orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk 2 anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
3: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Entertainment Today untuk edisi hari ini ya. Dan pastinya Dini masih bakalan ngobrolin soal dunia entertainment yang wow, luar biasa ini. Sekarang itu emang udah berubah banget ya. Sekarang itu zamannya kita bisa lebih dekat dengan, sepertinya lebih dekat gitu ya, dengan para seleb ini, karena mereka sudah punya platform sendiri gitu, kayak Instagram pribadinya ya kan. Kemudian juga di situ benar-benar mereka membagikan atau share kegiatan kesehariannya, project-projectnya. Jadi emang udah gampang banget sih ya untuk mengetahui kira-kira nih seperti apa perkembangan dari musisi atau seleb favorit kamu kan, ataupun aktor dan aktris. Nah, jadi dari platform mereka yang di media sosial itu emang sangat terbantukan untuk kamu para fans ya, untuk melihat seperti apa perkembangannya. Dini punya informasi dulu dari Halle Berry yang membantah tuduhan mantan suaminya nih, Olivier Martinez ya, yang menyebut kalau dia melakukan kekerasan fisik terhadap putra mereka, Matteo. Jadi ditegaskan bahwa dia ini justru merupakan korban KDRT. Wow, jadi Halle Berry ini tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya, baik secara fisik maupun emosional ya kan. Emang drama-drama dari para seleb ini, drama pribadinya terutama, itu tuh emang benar-benar sangat menarik perhatian ya, terutama di dunia medsos, karena nantinya pastinya para netizen itu punya pendapatnya sendiri. Coba kita doakan aja ya supaya segera selesai masalah-masalahnya dan bisa melahirkan kembali lebih fokus lagi kita ke karya-karyanya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Well, teman Pro 2. Wow, untuk teman Pro 2 yang masih sibuk-sibuk aja ya. Sibuk di jalan, mungkin lagi dengerin Pro 2 juga, di mana mungkin kamu kena macet karena memang jalanan pasti bakalan rame banget karena memang bakalan ada riders parade ya untuk MotoGP tahun ini, teman Pro 2. So, semoga kamu tetap bisa semangat dan fokus dalam berkendara, enggak boleh emosi-emosi. Pokoknya harus semangat terus ya, teman Pro 2. Dan Dini mau kasih informasi masih dari dunia entertainment, termasuk juga untuk teman Pro 2 nih ya, yang pastinya hobinya itu dengerin lagu-lagu K-pop misalnya. Nah, salah satu personil dari Twice nih, Naeon, ini kolaborasi loh dengan ALO dalam single Bye Bye Inhibitions, judul lagunya. Jadi lagunya ini memang kayak dance pop gitu loh, dan memadukan produksi elektronik DJ ALO ya dengan vokal Naeon sendiri. Wow, keren banget sih lagunya jadinya, teman Pro 2. Emang sih ketika mungkin musisi itu mengeluarkan singlenya yang pop gitu ya, kemudian mereka beberapa waktu kemudian biasanya akan meremix single tersebut dan mengajak kolaborasi para DJ. Jadi lebih ngegong lagunya dan punya versi yang berbeda. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang sudah menyimak single-single dan juga informasi-informasi di Entertainment Today untuk santai siang kali ini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune, karena setelah ini Dini bakalan hadir untuk info lokal dan juga sore ceria.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Motivasi kreatif hari ini.
0: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
1: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2. Senang banget Dini masih hadir ya nemenin kamu. Dan sekarang Dini sudah ada di Info Lokal. Informasi apa ya pastinya ya. Kayaknya hari ini full banget nih. Dini udah informasikan ya tentang salah satu event internasional, event kebanggaannya NTB juga gitu, karena bisa mendatangkan nilai ekonomi yang fantastis ya. Bahkan diperkirakan nilai ekonominya itu mencapai triliunan loh Teman Pro 2. Jadi yuk kita dukung bareng-bareng ya. Ya apalagi kalau bukan ajang MotoGP Mandalika. Dan kalau Dini lihat nih, sosok Marc Marqueznya udah hadir di Lombok dan siap juga untuk berparade ya. Oke, banyak banget juga informasi-informasi lokal yang bakalan Dini share ya untuk edisi hari ini Teman Pro 2. Salah satunya di mana gelaran MotoGP Mandalika yang mulai meningkatkan permintaan akomodasi gak cuma di sekitaran Lombok Tengah aja, tapi juga di Kota Mataram ya, yang menjadi salah satu daerah penyangga utama selama ajang balap internasional ini. Rata-rata okupansi harian hotel di Mataram itu mencapai 72%, sementara hotel bintang 3 ke atas itu sudah mencatat keterisian rata-rata 82%. Dan peningkatan paling signifikan itu terjadi pada hotel bintang 3 dan 4 yang sebagian besar tamunya berasal dari kalangan korporat seperti Prime Park, Astoria, Golden Palace, Lombok Raya, dan Aston Inn itu bahkan udah penuh. Dan kepadatan tamu pun diperkirakan akan berlangsung pada periode 9 hingga 12 Oktober 2026 dengan puncak kebutuhan kamar terjadi pada 10 dan 11 Oktober bertepatan dengan rangkaian eventnya. Wow, jadi emang rame banget ya Kota Mataram juga gitu. Jadi pastikan Teman Pro 2 untuk selalu hati-hati dan menjaga kesehatan ya. Dini kayaknya masih bakal nemenin kamu, tapi nanti ya kita jeda dulu sejenak Teman Pro 2 karena ini sudah pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kita akan menyimak kumandang azan sholat asyar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Seluruh kru Pro FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, seru banget ya. Kalau misalnya kami lagi di jalan tuh melihat geliat dari antusias dari banyak hal yang memang kayaknya bisa dibilang benar-benar sangat-sangat event yang sangat-sangat dinantikan gitu kan. Jadi kalau menurut Dini tuh ya kita memang harus antusias juga gitu, karena kita sebagai tuan rumah nih untuk ajang MotoGP-nya gitu ya. Dan pastikan juga teman Pro 2 yang kayaknya mau nonton, dicek-cek dulu tiketnya, udah ditukar belum tiketnya ya, ditukar jadi gelang, karena kan itu dalam bentuk e-tiket, jadi segera ditukarkan dulu. Dan pastinya semoga aja ini membuat kamu jadi benar-benar bisa secure kan tiketnya, jadi kamu juga aman gitu nantinya untuk bisa lolos masuk untuk nonton gitu. Kita masih di info lokal nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang punya banyak banget bisa dibilang rencana-rencana seru hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan pastikan teman Pro 2 yang lagi di jalan, cek-cek juga nih arus lalu lintas yang luar biasa banget. Kalau misalnya teman Pro 2 punya ya namanya kegiatan yang memang harus banget ya untuk kamu bisa segera hadir, ya udah carilah jalan alternatif. Jalur alternatif yang penting banget itu ya teman Pro 2, di mana jalur alternatif ini bisa memudahkan kamu untuk segera tiba ke tempat gitu, tujuan terutama ya. Oke, hati-hati di jalan. Sekali lagi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di info lokal untuk edisi hari ini. So, teman Pro 2 yang kayaknya masih semangat banget nih lagi di jalan, terus udah gitu lagi mau jalan pulang, tapi ternyata jalanannya macet dan rame banget, terutama nih di sekitaran Sangkareang sana. Ya, karena dalam menyambut MotoGP Mandalika 2026 yang namanya Riders Parade ini emang harus selalu ada gitu. Ini benar-benar untuk menunjukkan antusias dari semua lapisan masyarakat atas event yang satu ini, karena dampaknya emang luar biasa sih ya, dari segi ekonomi dan juga untuk kamu terutama pelaku UMKM nih pasti bisa dibilang ikut euforianya dan ikut untungnya juga gak sih? Oke, jadi untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Ada juga yang mau les-les atau mungkin ada kegiatan komunitas tertentu, semoga aja teman Pro 2 bisa menjalani hari-harinya tetap semangat seperti hari-hari biasa, ya kan? So, kayaknya ini udah ke jam 4 sore. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di sini, karena di ini memang masih bakal nemenin kamu di sore ceria. Nanti bakalan ada narasumber kita juga nih teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk kepoin nih kira-kira apa yang bakalan mereka obrolin dan seperti apa nih prestasi mereka, karena kalau sore ceria itu jam 4 sampai jam 5 sore itu adalah peran pemuda ya di sini yang bakalan diangkat. Nah, pastinya setiap sore itu selalu ada pemuda-pemuda NTB yang berprestasi luar biasa. Kadang Dini tuh kayak enggak nyangka juga gitu, ternyata wow, banyak banget pemuda-pemuda NTB ini yang punya skill, punya keahlian dan juga punya mental juara yang luar biasa banget, nasional maupun internasional gitu tingkatannya. So, untuk kami masih penasaran seperti apa nanti obrolan Dini, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu. Dini kasih single-single dulu dan nanti Dini juga bakalan hadir masih dengan informasi Pro 2, jadi stay tune.

0: 104,2 FM teman Pro 2, saat info Pro 2 untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ratusan generasi muda dari berbagai penjuru Nusa Tenggara Barat berkumpul dalam satu ruang kebersamaan melalui Beruga Pemuda. Sebuah wadah untuk bertemu, berbagi cerita, membangun jejaring, sekaligus membedah beragam isu sosial yang dekat dengan kehidupan anak muda. Kegiatan yang digelar di Hall Melati Hotel Lombok Garden pada hari Selasa kemarin merupakan bagian dari program Ruang Perjumpaan yang dijalankan Eco Foundation bersama dengan Bahasa Ibu Wiki NTB. Beruga Pemuda menjadi ruang bagi para pelajar, mahasiswa, komunitas, dan generasi muda untuk saling bertukar gagasan, serta mendorong lahirnya berbagai inisiatif positif bagi daerah. Sosok di balik Eco Foundation, Walisa Tanaya Pramanasari atau yang akrab disapa Naya, merupakan aktivis literasi lingkungan dan keberlanjutan asal Lombok Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan pendiri Youth Eco Indonesia Foundation yang lebih dikenal dengan nama Eco Foundation. Pemuda tidak hanya menjadi penonton perubahan, mereka hadir untuk bergerak, berkarya, dan mengambil peran dalam membawa daerah menuju kemajuan yang tetap berakar pada budaya serta mampu dikenal lebih luas di tingkat dunia. Gagasan tentang pengembangan tenun Sasak berbasis digital mengantarkan tim Regenera Man 1 Mataram meraih juara 2 lomba Esai Confest 2026 tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Lampung. Tim yang beranggotakan Amalina Zahratin dari kelas 11 Sosium 1, Nisa Ashifa dan Hairun Nisa Fazanah Zahidah dari kelas 11 Sankes berhasil masuk 5 besar finalis setelah bersaing dengan 55 tim dari berbagai sekolah dan madrasah di Indonesia. Hairunisa Farzana Zahidah atau yang akrab disapa Ica mengatakan persaingan dalam kompetisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus mereka hadapi. Kehadiran peserta dari sejumlah sekolah ternama membuat tim berupaya memaksimalkan setiap tahapan persiapan. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu nih untuk edisi hari ini. Dan seneng banget udah di sore ceria loh Dini nemenin kamu. Dan sore ini Dini sudah bersama dengan 3 anak-anak hebatnya, pemuda-pemuda hebatnya NTB nih, Pro 2, sudah hadir di Pro 2 gitu teman Pro 2. Dan ini juga rekomendasi dari Dikpora loh, mereka bisa hadir sore hari ini untuk mengisi sore ceria ya. Kenapa? Karena mereka juara ya di Indonesia Research and Innovation Fair yang diadakan oleh BRIN tahun ini. Yeay, kita coba dengarkan suaranya dulu. Ada Daryl Christopher. Halo, halo Daryl, selamat halo. Sore. Terus ada M. Febrian Maulana. Hai.
1: Halo, selamat
0: Febrian, sore. Ya. Panggilannya. Oke, okay. Terus juga ada M. Hairan Raffi. Raffi, ya. Hai.
2: Halo.
0: Ada Daryl, ada Febrian, dan ada Raffi sore hari ini dari SMA Negeri 3 Mataram ya. Keren banget. Ini kelas berapa aja ini?
2: Kalau saya kelas 11. Mm-hmm. Terus Febri juga kelas
1: saya
2: 11.
1: Dari kelas 11.
3: Ya, kalau saya Daryl dari kelas 12.
0: Oke. Okay. Jadi emang ini sudah menjadi kakak kelas kalian ya di sekolah ya.
2: Iya.
0: Oke, oke. Jadi ini kan Dini tadi kalau baca nih kayak Dini udah lihat-lihat sih, ternyata IRI Fair alias Indonesia Research and Innovation Fair ini kan udah diadakan ya, dan mereka menjadi juara untuk salah satu kategori. Benar?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke IRI Fair ini sendiri kemarin yang diadakan di mana sih? Kemarin
2: di Cibinong.
0: Di Cibinong ya. Wow, itu berapa hari kalian di sana?
3: Kita kurang lebih 3 hari di Cibinong sama lagi 1 hari di Jakartanya.
0: Oke.
2: Okay. Di Tamrin.
0: Di Tamrinnya 1 hari. Jadi total 4 hari ya berangkat ya. Keren banget sih ya. Sebelum Dini ke situ, mungkin masing-masing dulu nih ceritain kalau di sekolah itu emang ikutan full hanya belajar akademik aja selama ini, atau emang ikutan ekskul juga nih? Ada ekskul yang diikuti enggak mungkin dari Raffi?
2: Kalau saya kalau ekskul saya mungkin orangnya tuh tertarik buat ikut banyak hal gitu. Saya ikut ekskul yang jelas olimpiade jelas.
0: Oke. Okay.
2: Terus bulu tangkis. Terus ekskul bahasa, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris saya ikutin.
0: Agak banyak ya.
2: Iya.
0: Banyak banget Raffi kegiatannya dong ya. Oke, okay. Dari seni enggak ada ikutan seni?
2: Seni juga, seni musik saya itu gitar solo juga, dan kemarin okay. ikut FLS 3N gitar solo juga.
0: Wow, Raffi keren banget ya. Yeah. Kalau dari siapa Febri?
1: Kalau saya ikut lumayan banyak ekskul juga.
0: Sama juga kayaknya. Apa aja Febri?
1: Saya ikut English Club, saya jadi ketua ekskul IT Club juga.
0: Waduh.
1: Di SMA N3 Mataram tahun periode 2026-2027.
0: Oke. Okay.
1: Selain daripada itu, aku juga ikut ekskul olimpiade juga pastinya.
0: Oke, okay. Aduh, berarti sibuk ya?
1: Yeah.
0: Febri dan baru kelas 11 ya, masih ada lagi kesibukannya setahun ke depan. Setahun setengah lah ya. Yeah. Oke, kalau Daryl nih sebagai kakak kelas mereka, selama baru masuk nih di SMA Negeri 3 Mataram, udah ikutan ekskul apa aja?
3: Kalau saya sih baru ikutan yang OSN informatikanya aja sih, soalnya kalau saya lebih ke serabutan gitu ekskulnya, jadi apa-apa.
0: Kalau kayak kerjaan ya serabutan.
3: Serabutan.
0: Oke, oke. Okay, okay. Apa aja?
3: Kadang-kadang kalau saya juga kan jadi tanda kutip ketuanya untuk keagamaan Kristen dan Katolik juga.
0: Oh, di sekolah. Oke. Okay.
3: Itu cuma di atas kertasnya aja juga sih tapi.
0: Masa sih? Pasti kamu sibuk juga.
3: Cuma jadi perwakilan aja.
0: Oke. Okay. Terus apa lagi?
3: Ada OSN Informatika tadi, terus baru tahun ini mulai ikut yang karya ilmiah juga.
0: Oh, oke, keren-keren. Ini berarti kan ekskul udah banyak tuh ya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau ikutan lomba-lomba, itu sejak kapan mulai ikutan lomba? Dari ini deh, dari Raffi.
2: Kalau saya aktif ikut lomba tuh udah dari SD.
0: Wow, lomba apa aja? Lomba pertama yang kamu ingat apa?
2: Pertama itu saya dulu minatnya di matematika ya, ikut lomba-lomba matematika, cuma setelah itu saya ternyata tertarik dengan sains, saya pindah ke IPA gitu.
0: Oke, okay. Matematika dan IPA lah ya. Oke. Okay.
2: Setelah itu di SMP juga masih sama, si IPA juga dan ikut OSN di bidang IPA tingkat SMP ya, walaupun belum pernah lolos juga waktu itu. Cuman setelah naik SMA saya nyoba waktu kelas 9 itu ternyata kelas 9 tuh bisa ikut OSN SMA. Waktu kelas 9 SMP saya milih bidang Infor. OSN. Ya balik ke matematika lagi.
0: Iya, betul.
2: Akhirnya alhamdulillah waktu itu sempat lolos sampai provinsi.
0: Wow.
2: Itu ya, awal mula.
0: Dan terakhir yang ini ya, kamu ikutan ya?
2: Ikut OSN lagi di kelas 10 SMA tapi ternyata kurang beruntung. Tapi alhamdulillah di lomba ini Airy Fair di bidang Bibrev ini saya bisa dapat hasil yang terbaik bersama teman-teman.
0: Wow, ya, bersama timnya ya. Ini yang klop banget ya. Agak banyak ya lombanya kalau dari SD mau disebutin ya.
2: Iya, banyak banget makanya saya singkatin.
0: Okay. Sama juga kalau Febri.
1: Kalau saya mulai ikut lomba itu hanya dari SMA.
0: SD SMP lewat ya. Mulainya di SMA ini. Lebih cenderung ikutan lomba apa kalau Febri?
1: Kalau dari diri saya sendiri lebih cenderung ikut lomba olimpiade.
0: Olimpiade ya. Kamu suka matematika juga?
1: Lebih ke teknologi informatika.
0: IT ya kan. Jadi mengklopkan timnya bersama Raffi dan Daryl juga ya. Daryl dari kapan mulai lomba-lomba tuh?
3: Kalau saya sih mulainya dari SD ya, sama kayak Raffi mulai di matematika dulu.
0: Suka matematika.
3: Tapi waktu SMP itu agak take a break lah soalnya, jadi belum pernah ikut lomba lagi di SMP.
0: SMP-nya di mana sih nih, masing-masing ketemu kenal pas SD atau pas SMP atau di SMA nih?
3: Kita kenalnya di SMA semua ini.
0: Baru ketemu di SMA. Dipilih sama guru gitu, nih aja deh timnya atau seperti apa akhirnya?
3: Kita ketemunya di waktu OSN sih. OSN Informatika waktu itu, jadi kita ketemu bertiga.
0: Ketemu di OSN, akhirnya dipersatukanlah nih sama sekolah dan ikutan Airy ini ya. Di yang terbaru nih di bulan September kemarin, dan mereka menjadi juara loh teman Pro 2. Aduh, gimana caranya ya mereka ini selain sibuk akademik, ikutan ekskul juga, ikutan lomba juga. Pernah istirahat gak sih? Okay, nanti Kak Dini bakal lanjutin ya. Kita ke lagu dulu ya, kita jeda sebentar. Dan untuk teman Pro 2 juga yang pengen tanya-tanya langsung di sini sama teman-teman dari SMA Negeri 3 Mataram, ada Raffi, Febri dan juga Daryl, pastikan teman Pro 2 untuk WhatsApp aja di 0819025700. Dan pastinya juga teman Pro 2 boleh tanya-tanya seputar kegiatan mereka juga ya. Stay tune terus di Sore Ceria.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi ya. Kita masih di kesempatan sore hari ini untuk sore ceria, masih bersama dengan Raffi, Febri dan juga Daryl dari SMA Negeri 3 Mataram ya. Dini senang banget karena mereka ini ternyata memang sudah senang dengan bidang sains ya. Makanya mereka terpilih gitu untuk menjadi sebuah tim dan ikutan program Be Brave namanya, yaitu Brain Bootcamp for Research Ability and Visionary Experience ya. Ini bootcamp ya, dan ya, sekaligus kompetisi riset nasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Wah, nanti lama-lama kalian bisa kerja di sana.
1: Amin.
0: Pernah cita-cita enggak? Apa terinspirasi kemarin pas udah melihat gitu seperti apa? Apakah ada, wah pengen juga nih kerja di BRIN suatu saat nanti? Ada?
1: Kalau mulai dari saya ya. Kalau saya dari saya pribadi, dulu pernah ikut waktu SD ya, ikut Olimpiade Science Quark namanya, itu Olimpiade Science. Terus di final itu kita itu disuruh buat kayak penelitian gitu, terus kita buat videonya gitu, hasil penelitiannya gitu di apa final lomba OSK itu. Nah dari situ saya udah mulai tertarik tuh buat jadi saintis cilik lah istilahnya.
0: Kalau
1: dari saya pribadi.
0: Terus kalau dari Raffi, kalau dari Febri, cita-citanya apa sih Febri? Scientist juga enggak?
2: Iya, kalau dari saya sendiri juga mirip seperti Raffi, ingin menjadi scientist juga.
0: Oh, semua menjadi ilmuwan. Sama Daryl juga?
3: Kalau saya sih lebih suka ke white collar job aja ya.
0: Oh, itu seperti apa tuh?
3: Kerja kantoran, ngoding-ngoding gitu.
0: Oh, semacam programmer lah ya. Jadi memang semua sudah punya cita-cita dan sepertinya sejalur ya dengan minat dan bakat kalian bertiga ya. Semoga ya, pokoknya Kak Dini doakan ya, semoga bisa tembus nanti. Ngomong-ngomong soal Be Brave dari BRIN ini, kompetisi dan bootcamp ini, itu seperti apa sih awalnya sampai akhirnya ayo ikutan gitu? Ini dari sekolah kah? Ada undangan pendaftarannya? Atau dari kalian mungkin kita pengen ikut ini Pak Guru, Bu Guru gitu? Atau gimana?
1: Kebetulan sih pertama dari pembina kita melihat waktu itu BRIN ngepost di Instagramnya itu ada Be Brave gitu. Short bootcamp buat anak SMA gitu kan. Why not gitu kan, kita nyoba berpartisipasi. Akhirnya kita dikasih tahu oleh pembina kita, kan kebetulan di Be Brave itu dibagi ke beberapa klaster. Jadi ada klaster teknologi dan rekayasa, sains, dan sosial, ada tiga. Nah jadi setiap klaster itu bakal menyesuaikan dengan CV atau apa yang di kerjakan oleh setiap masing-masing individu gitu kan. Kebetulan kita latar belakangnya itu lomba-lomba tentang teknologi, jadi kayak informatika yang kita bertiga ikut itu. Dari situ kita mencoba milih masuk ke klaster teknologi di situ.
0: Nah itu dia ya, akhirnya deh ikutan gitu kan. Gimana kalau Febri pas mau ikutan tuh ada grogi-groginya enggak gitu, tuh nervous?
2: Ya kalau dari saya jujur pas pertama kali ikut lomba penelitian itu ada rasa kurang percaya diri.
0: Bisa nggak ya gitu tembus? Bisa nggak nanti gitu kan researchnya kayak gitu-gitu? Tapi kalau kalau Daryl emang kayak langsung pengen ikutan lah gitu yang Be Brave ini.
3: Awalnya sih juga agak ragu-ragu juga ya, tapi karena di convince juga sama Raffi jadinya ya udahlah ikut aja sekalian.
0: Ini apa aja sih ininya? Apa sih bentuk atau secara teknisnya itu seperti apa dia dari awal sampai akhirnya masuk final?
1: Jadi awalnya tuh kita seperti ditulisannya short bootcamp. Jadi kita diadain bootcamp oleh dari BRIN gitu kan tentang riset gitu kan. Nah, setelah itu setelah kita bootcamp beberapa hari, kita bootcamp, kita disuruh buat proposal tuh. Nah kalian sudah bootcamp nih, nah coba sekarang kalian mulai buat proposal dan nyari ide gitu. Riset langsung.
0: Riset langsung. Risetnya apa kemarin sampai akhirnya bisa lolos ke final dong, ke boot

0: Limbah tahu, kita mikir tuh, biodiversitas limbah tahu apa ya?
1: Bisa dijadikan
0: keanekaragaman
1: apa ya?
0: Keanekaragaman hayati berarti berhubungan dengan spesies kan? Kita lihat, ternyata kita riset, kita melihat sebuah teknologi bernama MFC gitu. Oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya, MFC itu sebuah sistem aktivitas bakteri yang bisa menghasilkan listrik gitu. Dan ternyata bakteri itu beraktivitas dan menghasilkan listrik itu, dia itu harus dikasih makan dulu atau bensinnya dulu. Dan bensinnya itu limbah organik. Nah, dari situ kita kepikiran, okay, bakteri ini kan spesies nih, terkait dengan keanekaragaman hayati. Kalau kita gabungin, bagaimana kalau dia bisa mengurai limbah tahu ya? Habis itu limbah tahu ini yang mempunyai zat-zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan diurai oleh bakteri dan aman gitu kan, akhirnya bisa, alhamdulillah bisa dengan aman dibuang di lingkungan gitu kan. Bagaimana kalau kita buat seperti itu? Nah, nyoba-nyoba dulu kan ide, proposal.
1: Baru ide, proposal ya.
0: Terus? Kita buat jadi dalam satu perwarupa gitu, dalam satu reaktor. Jadi kita singkatnya itu namanya itu adalah Smart MFC.
1: Smart MFC ya, untuk mengurai tadi ya.
0: Ya, jadi reaktor ini tuh dia tuh memanfaatkan sedimen mangrove. Jadi bakteri tersebut tuh adanya di sedimen mangrove gitu. Terus kita ngambilnya sedimen mangrove lembar. Untuk membantu pengolahan awal limbah cair tahu gitu. Nah, di dalam reaktor itu aktivitas mikroorganisme tadi, bakteri-bakteri tadi itu ngasilin listrik secara skala mikro gitu. Nah, setelah itu kita pantau gitu zat-zat terlarut yang di dalam limbah itu dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh bakteri itu dipantau lewat sensor. Terus dimasukkan ke dalam dashboard web. Jadi kita tuh enggak hanya mencoba agar limbah tahunya enggak langsung dibuang ke lingkungan, tapi juga ingin memantau prosesnya secara digital gitu.
1: Wow, keren banget. Akhirnya limbah tahu itu tidak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Ya kan?
0: Ya, seharusnya itu.
1: Kan ya.
0: Itu ide-ide kita
1: baru
0: gitu.
1: Baru ide. Itu yang ide atau proposal itu yang diserahkan dulu ya.
0: Iya.
1: Ke airinya ini kan.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya tanggapannya ternyata bisa lolos.
0: Alhamdulillah, kita enggak nyangka ternyata bisa lolos padahal kita belum banyak lakuin eksperimen gitu.
1: Belum mencoba sedetil itu ya. Berhasil atau enggak gitu kan belum?
0: Belum.
1: Baru sebatas ide aja udah diterima. Wah, ini idenya keren banget nih gitu kan. Apalagi di Lombok sendiri itu kan ada penghasil atau pengrajin tahu ya kan. Suka makan tahu gak sih kalian?
0: Suka
1: banget. Sepertinya ini semuanya teman Pro 2 suka cari tahu mereka. Mereka rasa tahunya tinggi ya. Curiosity-nya itu tinggi ya kan. Makanya jadi pinter-pinter. Akhirnya lolos lah ya proposal. Ini ya penelitiannya ini. Nah, kemudian seperti apa di airinya ini seperti apa gitu? Di bootcampnya ini akhirnya seperti apa? Yang 3 hari ini?
0: Oh, yang 3 hari.
2: Kalau di
1: Daryl,
2: kalau kita acaranya kan dibagi 2 nih. Ada yang pertama di Cibinong, ada juga di Jakarta. Selama di Cibinong itu kita dikasih pemaparan dulu bagaimana melakukan riset yang baik dan benar gitu. Terus ada juga kita setelah hari keduanya itu kita mempresentasikan ide yang kita sudah buat tadi. Terus hari ketiganya kita diajak jalan-jalan lah di sekitaran kawasan Cibinong, kawasan brandnya.
1: Berarti bootcampnya itu emang untuk menyempurnakan ide tadi gitu kan? Itu akhirnya seperti apa hasilnya? Seperti apa arahan dari bootcampnya untuk researchnya?
2: Kayak contoh materinya itu adalah kayak contoh penggunaan AI dalam riset itu apa yang secara etika boleh dan secara tidak etikanya itu tidak boleh.
1: Kalian sering pakai AI nggak kalau tugas sekolah?
2: Hampir semua siswa sekarang pakai ya.
1: Serius? Sering semua. Juga pakai ya?
0: Sering.
1: Sering bertanya-tanya gitu ya sama AI ya? Berarti seru banget ya bootcampnya, pengalaman yang pasti nggak bakalan kalian lupakan
0: seru
1: ya.
0: Banget.
1: Itu ada kayak coachnya kah atau yang memberikan materinya itu dari mana?
0: Dari BRIN juga.
1: Dari BRIN, terus ada saintisnya nggak, ilmuwan-ilmuwan, profesor-profesor Indonesia? Mentornya ada?
3: Ada, jadi setiap tim yang lolos itu nanti akan dibekali dengan coachesnya. Dari BRIN-nya langsung.
1: Kalian dapat siapa?
3: kalau dari

0: Di kami itu dapat Pak Arif namanya.
1: Dari brandnya langsung.
0: Dari brandnya langsung.
1: Oke, dan akhirnya arahan beliau juga gitu yang akhirnya itu sampai jadi nggak sih researchnya? Sampai akhirnya tidak hanya berbentuk reaktor kah atau seperti apa dia?
2: Ya, berbentuk reaktor seperti yang terencanakan, tapi karena itu waktu pertama buat proposal itu ide, dan akhirnya kita mulai eksperimen, ternyata kan banyak juga yang tidak sesuai harapan gitu kan. Di situ kami bingung tuh, aduh, bagaimana riset kami itu tidak sesuai harapan gitu, padahal kita udah buat, kita dinyatakan lolos gitu kan. Katanya Pak mentor kami, Pak Arif, katanya yang namanya riset seperti emang gitu, seperti itu. Jadi itu setiap riset tuh pasti punya batasan. Jadi ide yang kalian buat itu tidak selalu 100% bisa terwujudkan gitu saat kita membuat laporan dan eksperimen dan membuat alat-alatnya itu.
1: Oke, jadi lebih ke bagaimana menyempurnakan hasil dari ide itu tadi, dan ternyata pada kenyataannya hasilnya jadinya
2: masih sama seperti yang kita harapkan itu buat jadi reaktor, tapi beberapa hal juga ada yang belum
1: ada
2: bisa,
1: masukan lah gitu ya,
2: tercapai
1: untuk
2: dan akhirnya lebih tepatnya sih katanya dari mentor kami, kalian nggak apa-apa, paparin aja, jujur aja kalau kalian itu tidak berhasil atau kurang bisa mewujudkan di bagian ini, karena yang namanya riset punya batasan. Kata-kata itu yang tetap kita ingat gitu.
1: Dan akhirnya tetap percaya diri.
2: Iya, benar. Pede.
1: Iya kan, pede aja. Tim-tim yang lolos itu ada berapa tim?
3: Jadi untuk setiap, kita kan ada beberapa kategori. Setiap kategorinya itu dapat 7 tim yang diterima untuk masuk ke finalnya.
1: Dari seluruh Indonesia itu?
3: Iya, untuk seluruh Indonesia setiap kategori cuma dipilih 7 tim aja.
1: 7 tim aja gitu, dan kalian bisa lolos dari seluruh Indonesia ini loh. Yeay, keren banget. Ini mereka bertiga dari SMA Negeri 3 Mataram, teman Pro 2, dan sudah mencoba untuk merasakan bagaimana pengalaman bereksperimen secara langsung ya kan. Tidak hanya sekedar kompetisi, tapi di situ kan bisa dapat ilmu ya, di bootcamp-nya apalagi ya enggak sih? Dan itu yang paling penting. Oke. Nah, nanti masih ya kita bakalan ngobrol-ngobrol. Untuk teman Pro 2 juga, sekali lagi yang pengen tanya-tanya langsung boleh banget nih teman Pro 2, pastikan kamu untuk stay tune terus sampai di jam 5 sore nanti, karena Dini masih akan kembali nih dengan teman-teman dari SMA Negeri 3 Mataram.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948. Serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan Dini masih bersama dengan juara dari Be Brave ya. Di Be Brave ini diadakan oleh Brin, teman Pro 2, dan keren banget sih tadi sudah kita dijelaskan. Kita sudah simak tadi seperti apa teknisnya ya kan, untuk research yang kalian lakukan dan akhirnya menjadi juara. Kira-kira nih siapa yang bisa memberikan cerita ya, kenapa sampai akhirnya kalian juaranya nih dari 7 tim ya?
1: Ya.
0: Apa pendapat para mentor atau judgesnya gitu? Seperti apa? Kenapa? Wah, ternyata nih tim dari NTB nih, dari SMA Negeri 3 nih keren banget, bisa jadi juara. Raffi mungkin?
1: mungkin dari mananya dulu nih? Dari waktu kita presentasi ya. Oke, jadi kan giliran presentasi kan udah ditentukan.
0: Iya.
1: Yeah. Sudah ditentukan waktunya tuh, kalau presentasinya tuh presentasi 7 menit, tanya jawab 15 menit.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, akhirnya giliran kita, akhirnya kita presentasi sekitar 7 menit, setelah itu kita tanya jawab tuh. Kita expect-nya tuh tanya jawabnya juri. Wah, juri nih bakal serius banget nih nanyain kita nih tentang proyek kita nih bagaimana ini secara detail gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata awal-awal jurinya nanya, tiba-tiba dengan santainya gitu nanya, oh kalian dari sekolah mana nih, dari Mataram, Mataram tuh NTB gitu. Ternyata okay. Tiba-tiba santai gitu gayanya.
0: Oh,
1: akhirnya
0: okay.
1: Kita awalnya expect-nya serius, ternyata oh ternyata jurinya asik juga nih.
0: Ternyata sesantai itu gitu ya, yang tidak ditakutkan ya kan. Oke.
1: Okay. Walaupun pada akhirnya kita tetap ditanya-tanya tentang penelitian kita tuh secara detail gitu. Dan ternyata setelah kita tanya banyak, akhirnya kita keluar, kita ngecek waktu, ternyata wow, harusnya kita cuma tanya jawab 15 menit, kok sudah hampir sejam gitu kita di dalam ruangan. 7 tambah 15 kan sekitar 22 menit.
0: Oh,
1: tapi kita sampai lebih hampir sejam gitu.
0: Oke.
1: Apakah pertanda?
0: Apakah itu pertanda gitu? Ternyata penelitian yang kalian bawa itu sangat menarik.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang pertama. Terus ada lagi enggak?
2: Nah, setelah itu kan dari faktor eksternalnya tuh ya. Kalau menurut saya juga nih ada faktor internalnya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya kemarin itu kan proyek itu harusnya dibuat setelah lolos proposalnya tuh. Sedangkan kita sudah mulai bangun proposal proyeknya itu sebelum proposal kita itu sebenarnya lolos.
0: Okay.
2: Jadi kayak mungkin karena kita kayaknya keras banget, mungkin cobanya kemarin jadi bisa lolos.
0: Iya gitu. Betul. Kalian berjuang keras banget gitu ya untuk penelitian ini dan untuk ikut kompetisi ini. Keren banget. Selamat dulu ya sekali lagi ya. Sudah juara. Hadiahnya lumayan ya.
2: Lumayan banget.
0: Lumayan untuk menabung ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget. Pokoknya sukses selalu ya untuk Raffi, Febri dan juga Daryl. Ditunggu lagi nanti mungkin ada kompetisi-kompetisi lain yang akan kalian jalani, entah itu nanti pas kuliah. Hubungi aja Kak Dini kan, nanti bisa lagi kita ngobrol di sini.
1: Oke.
0: Dan semoga bisa tercapai cita-citanya menjadi scientist ya, salah satu kebanggaan NTB juga nih pastinya.
1: Amin.
0: Teman Pro 2. Pokoknya sukses untuk kalian bertiga. Karena gak berasa banget, kita udah mau ke jam 5 sore nih bentar lagi. Jadi sekali lagi thank you sudah hadir dan bisa menginspirasi teman Pro 2 semuanya yang ada di rumah. Jadi kita pamit dulu yuk. Kita pamit dulu teman Pro 2 untuk Sore Ceria kali ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Be, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Terbaik kamu.
4: Produ FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2, 104,2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2, Nadia lagi yang menemani kamu. Dan sekarang kita lagi ada di Senjata Fakur. Dan seperti biasa, Tahun Pro 2 di Senjata Fakur ini, insyaallah kita akan membahas hal-hal yang dapat menyejukkan hati kita ya, Tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kayak udah jauh nih, yuk kita balik lagi ke sini, Tahun Pro 2. Kita bahas hal-hal yang bisa menyejukkan hati kita ya. Dan topik kita di Senjata Fakur edisi hari ini, aku pengen membahas tentang kamu tuh gak selalu harus ngerti rencana Allah nih, Tahun Pro 2. Kenapa sih gitu? Karena pernah gak sih Tahun Pro 2 kamu tuh ngerasa kayak bingung sama hidup kamu sendiri gitu kan? Contohnya nih, kamu udah berusaha tapi hasilnya tuh belum kelihatan. Terus juga udah berdoa tapi jawabannya belum datang-datang. Terus kamu udah buat rencana tapi tiba-tiba semuanya berubah gitu ya. Nah, terus pernah gak sih kamu nanya gitu ya, kayak sebenarnya Allah tuh mau bawa aku kemana sih? Kayak bingung aja jalan Allah tuh kayak gimana nih, Tahun Pro 2 gitu kan. Kita udah berusaha tapi kok belum ada hasilnya. Jadi bingung kudu apa gitu ya. Nah, kadang kita tuh terlalu pengen tahu aja sih akhir dari sebuah perjalanan. Sampai tuh kita lupa gitu kan, tugas kita sebenarnya ya cuman menjalani setiap langkahnya aja gitu loh. Jadi kita tuh gak harus memahami semuanya hari ini ya. Ada hal yang baru akan kita mengerti setelah kita melewatinya. Ada kegagalan yang ternyata menjadi jalan menuju kesempatan. Dan ada kehilangan yang ternyata menyelamatkan. Dan ada juga penundaan yang ternyata membuat kita tuh jauh lebih siap. Allah itu melihat sesuatu yang belum bisa kita lihat ya, Tahun Pro 2. Jadi kalau hari ini hidupmu kerasa penuh tanda tanya, penuh ujian, itu gak apa-apa banget. Tetap aja jalan, tetap aja berdoa, dan intinya tetap percaya ya. Karena ketika kita belum tahu apa yang ada di depan, bukan berarti kita tuh berjalan tanpa arah. Karena Allah tahu persis kemana kita sedang dibawa. Jadi kita mungkin gak memahami ya rencana Allah sekarang, tapi kita tuh selalu bisa untuk memilih percaya kepadanya. Jadi intinya Tahun Pro 2, gak semua perjalanan harus kita pahami sejak awal ya. Kadang kita tuh percaya, perlu percaya aja gitu, dan terus melangkah aja intinya. Oke, jadi semangat ya buat kamu nih Tahun Pro 2, siapapun itu, dimanapun kamu berada, Tahun Pro 2 tetap semangat untuk menjalani hari kamu. Walaupun ya mungkin kamu ngerasa kayak gini-gini aja gitu ya, udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum kelihatan, tenang aja, karena Allah tuh jauh lebih tahu timing yang pas ya daripada diri kita sendiri, Tahun Pro 2. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada penyiar kesayangan kamu juga lainnya yang bakal menemani kamu. Jadi terima kasih ya Tahun Pro 2 yang sudah dengerin kita di malam hari ini. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: 22. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal punya cara unik untuk mengusir kutukan Marc Marquez di sirkuit Mandalika. Ia mengaku mendoakan langsung rider Ducati Lenovo itu agar tidak kembali terjatuh saat MotoGP Mandalika 2026. Iqbal mengatakan dirinya sempat berbincang dengan Marquez menjelang balapan MotoGP Mandalika. Dalam kesempatan itu, Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan pembalap bernomor 93 tersebut. Iqbal kemudian mendoakan Marquez agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momoknya di Mandalika. Iqbal menyebut Marquez penasaran sekaligus ingin menaklukkan tikungan tersebut. Ia pun meyakinkan sang juara dunia agar tak lagi mengalami insiden di Mandalika. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sasaran utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga. Di Desa Taman Ayu baru terdapat satu kawasan perumahan dan lokasinya disebut berada di atas lahan yang tidak produktif. Sekian informasi untuk malam hari ini teman Pro 2. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat. Langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned. Another HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu. Lo
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Masih gondrong.
2: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benernya.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimarket di BT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak cari BT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau nggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si positifnya.
1: Positif ya, bener. Jadi beda, mengurus Anabul beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Coy, beda. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tuh beda banget nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja, ya. Iya. As a cat person,
0: cat person gue.
2: Aduh, jauh dah, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima kasih Broder. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, single
0: terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener.
1: Bener.
2: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran.
0: Kayak siaran, bener.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Wah, sedetail gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity.
0: Nah,
2: itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya jadilah maju satu-satu.
0: Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau mau jadi barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insyaallah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Iya
0: kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Hipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Lebih
2: bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tuan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.

0: sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sabil.
0: Bener. Lu?
2: Gua kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
1: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Kayak iya. Tabila Takia.
2: Iya. Iya.
1: Gitu taruh kasih.
2: Gitu.
1: Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Nama pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gue jadi lupa mau nanya apa
1: kan. Langsung banget ke Lyodra ini.
2: Iya. Tadi
1: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh.
1: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
1: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih.
2: Bisa.
0: Alright, itu ya ilang ya.
1: Colek terus.
2: Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
2: Widih
0: panjang ya.
2: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
2: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
1: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
1: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
1: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener. Sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
2: Iya, bener.
0: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
0: Bener.
1: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
1: Iya. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Gepe?
1: Insya Allah.
2: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
1: Boleh, banyak kali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
2: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
0: apakah
2: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Hetikus Endang.
0: Oh, bener.
2: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
2: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
2: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu.
2: Iya.
1: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
2: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
1: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Royalty Music
1: Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya, Pak. Sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang
1: ya. Iya.
0: Aduh, tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
0: Iya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Bener. Kayak itu terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja Maju 11. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan. Terima kasih,
0: bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya, gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya, semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lu spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakip.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap sakip. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru kan?
1: Dikeluarin lagi. Kenapa?
0: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kipin.
2: Terima kasih, kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan saatnya Dipa balik nemenin kamu di 104,2 MHz tentunya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam dari jam 9 sampai jam 11 bakal nemenin kamu tentunya untuk ngabarin kamu dan juga ngebacain curhatan kamu di 104,2 MHz. Sampai nanti di jam 11 kamu bisa cerita di 0819020570000 dan juga bisa ke Instagram pro 2 FM Mataram. Guess nggak nih curhat. Okay, udah seminggu officially first week in October teman pro 2. How's your first week? Semoga happy-happy ya. Besok bakal ada hari ini tuh udah ada parade Riders MotoGP. Wah, senang banget. Dan tahun ini tuh Dipa nggak bisa ketemu Veda Ega. Sedih banget, padahal 2 tahun berturut-turut kemarin Dipa tuh ketemu langsung nge-host gitu ya, ketemu Vega Ega, Joan Mir, Luca Marini. Buat tahun ini Dipa gak bisa ketemu local heroes kita, which is tuh Vega Ega sama Mario Aji. Pokoknya local heroes kita, good luck untuk Vega Ega sama Mario Aji. I wish you all the best. Dan you know, Dipa sedih banget sebenarnya. Harusnya Dipa bisa dong tadi tuh ketemu mereka, cuman ya ada hambatan dan tantangan ya, jadi Dipa gak bisa. But that's fine. Mungkin tahun depan bisa ketemu lagi. Anyway, teman pro 2 juga yang lagi di perjalanan, tidak di jalan ya. Dan ini ada single-single yang bakal nemenin kamu dulu di pro 2 FM.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Okay, teman Pro 2 udah 9.30. So, buat kamu yang belum curhat, buru-buru yuk curhatin yuk. Langsung aja ke WhatsApp 0819027000. Okay, dan teman Pro 2, kita masih di 104,2 MHz teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Okay? Dan teman Pro 2, ini Kidipa juga masih nungguin curhatan kamu ya. Langsung aja Dipa tunggu sampai jam 11. Okay. Ini dia yang curhat nih teman Pro 2. Jadi dia tuh berkali-kali gagal katanya. Dia pengen tahu gimana sih caranya teman Pro 2 tuh berpositive thinking kalau kalian tuh pasti berhasil walau gagalnya tuh kayak udah berkali-kali gitu. Aku tuh mau nyerah banget sampai pesimis katanya, karena gagalku berkali-kali dan itu menurutku gak normal, katanya si Kak Ray nih yang udah curhat. Menurutku ambil sisi baiknya aja, kalau aku biasanya selalu nyari hal-hal yang bisa aku syukuri pas gagal, misalnya sekecil apapun gitu loh. Jadi nanti fokusnya ke hal-hal baik itu gitu loh. Jadi gak fokus ke failure-nya, gak fokus ke kegagalannya, tapi difokus sama hal yang bisa dipa appreciate. Di balik gagal tuh pasti ada hadiah besar yang lagi menunggu. Dan Dipa tuh pernah juga di posisi kamu. Jadi mungkin ini tuh fase yang harus kamu menghabiskan kegagalanmu dulu kali. Kalau kamu gimana caranya teman Pro 2? Kalau Dipa sih kayak gitu caranya. Karena ketika kita gagal tuh pasti kita merasa diri paling terpuruk sedunia, ya enggak sih? Tapi padahal itu tuh cuma beberapa persen dari hidup kita gitu loh. Dan sisanya gitu kan. Sisanya itu kita berusaha lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu nyerahkannya karena gagal berkali-kali. Kalau kamu gagal yang beneran, itu gagal ketika kamu berhenti. Nah, kalau kamu masih coba, masih terus mencoba, kamu dapat pengalaman yang pertama. Kedua, kamu dapat pelajaran hidup dan itu bisa kamu perbaiki buat diri kamu. Tapi kalau kamu berhenti, itu baru namanya gagal. Kalau kamu belum berhenti, berarti belum saatnya. Oke? Semangat buat teman kita namanya Karena. Semangat Karena. Aku kasih single-single dulu deh buat Karena kalau gitu ya.

0: Love you.
1: Thank you.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap

Alright, teman bro 2. Masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Jadi, ada teman kita nih yang curhat, teman bro 2. Jadi dia itu beberapa tahun ini ngindarin ketemu orang. Saudaranya mau nginep di rumah 4 hari kan. Ada rumah bagian depannya itu khusus tamu. Jadi, mereka tuh enggak bakal ketemu unless si yang curhat ini ke depan gitu kan. Gimana ya caranya biar mereka gak offended kalau gak aku sapa tanpa harus kasih tahu keadaan psikisku, soalnya aku malu katanya. Oke, aku paham banget kamu lagi pengen sendiri, kamu pengen mengisolasi diri gitu ya. It's okay sebenarnya kalau kita mungkin kayak ngomong sepatah dua patah kata, kayak senyum aja mungkin tanpa ngomong gitu ya, itu bisa.

terus misalnya kamu cuma nunduk aja gitu, langsung los aja jalan tuh gak apa-apa juga sih menurut Dipa. Gimana? Kalau Dipa sih kayak gitu sih kalau lagi pengen sendiri ya. Jadi kadang kita tuh emang ada fase-fase di hidup ini pengen sendirian aja gitu kan. Pengen gak ngobrol, pengen gak diajak bersosialisasi dulu gitu kan. Jadi itu wajar banget sih. Dan itu namanya fase hidup gitu kan. Jadi take your time. I know mungkin lately lagi hard banget buat kamu. Jadi yeah, just heal yourself. Semoga cepat ketemu jalan keluarnya. Teman Pro 2 juga yang lagi pengen menyendiri, yang mendem semuanya sendiri, coba curhatin dulu ke WhatsApp kita di 0819020570000.

0: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih dijaga malam, tentunya masih sesi curhatan teman pro 2 cerita penutup hari. Langsung aja kamu ke WhatsApp 0819020570000. Anyway, teman pro 2, ini ada teman kita nih yang kalau apa-apa tuh temannya butuh, dia selalu garda terdepan ya pokoknya. Namanya ini Kak Eni. Dia kalau ada temannya minta tolong, dia selalu paling depan bantu gitu. Tapi giliran Kak Eni ini minta tolong, ada aja alasannya. Kalau apa-apa tuh si Ernie ini kan ingat temannya gitu kan. Tapi giliran temannya ini enggak ingat sama Eni sama sekali. Hari-hari dijemput kalau ke kampus, padahal itu pun enggak pernah beliin bensin si Eni pun enggak apa-apa banget gitu. Pertanyaannya sebenarnya adalah kenapa kok kamu mau aja diperlakuin kayak gitu, Eni? Dan kenapa kamu terus memperlakukan dia kayak gitu? Udah tahu kan kalau gak equal, baik boleh, tapi kalau dimanfaatin banget tuh jangan, karena harus ada timbal balik ya kan. Karena kamu tuh juga punya hati. Aku tuh paham banget perasaan kamu. Kamu tuh gak minta ditimbal balikin dengan apa yang kamu kasih gitu kan. Cuman at least balas dengan cara yang berbeda gitu kan. Jadi ini sih udah namanya magadir ya, manusia tidak tahu diri ini. Jadi menurut Dipa, coba kamu kasih pemahaman aja gimana cara baiknya ya kan, supaya bakalan win-win gitu loh. Jadi diobrolin aja sih menurut Dipa. Kalau kamu gimana teman pro 2 menurut kamu?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Alright, 22.40. 20 menit lagi teman bro 2. Buat kamu yang udah curhat, thank you banget. Yang udah cerita, thank you. Yang udah gabung di RR Digital pun, thank you so much, much, much, much, man. Oke, teman bro 2, kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya. Oke, ini ada teman kita, teman bro 2. Jadi teman kita ini telat ngumpulin revisi karena sakit. Jadi dia tuh kan ada gejala tipes ya kan. Hampir 2 minggu. Udah dijelasin padahal kondisinya tuh lagi sakit, tapi tetap diminta sempro ulang. Padahal revisiannya tuh udah selesai dan tinggal dikumpul. Cuma terhalang kondisi kesehatannya gitu loh. Jadi dia lagi unstable banget. Gini. Menurutku, kamu dikasih tenggat waktu gak waktu kemarin? Kalau kataku sih, sempro itu ya biasanya tuh ada tenggat waktunya gitu kan. Kalau udah sempro, aku tuh dulu

lewat sore-sore di jalan, itu mendung, cuman gak hujan gitu loh. Tiba tuh padahal nungguin hujannya banget gitu. Ya semoga segera hujan ya tahun 2022. Tiba tuh biasanya Oktober, November, Desember tuh kan hujannya. Tiba tuh udah kangen banget musim hujan, seriously. Buat kamu juga yang lagi di jalan, tiba-tiba di perjalanan ya. And tahun 2022, I think this is gonna be the last curhatan. Thank you so much for station. Dipa yang bertugas pamit dulu. Dan jangan lupa istirahat ya.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

4.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

cinta kekasih setia, tapi Dipa gak sesetia itu teman pro 2. Karena gimana Dipa mau setia, ini sesinya udah mau selesai. Thank you banget buat kamu yang masih setia nemenin pro 2 ya, dan memilih pro 2. Jangan lupa stay tune terus di pro 2 Mataram, karena bakal ada penyiar-penyiar kesayangan kamu setiap harinya. Dan di paper tugas malam hari ini pamit dulu, setelah ini bakal ada jazz music yang nemenin kamu. Thank you so much teman pro 2.

Teman terbaik kamu. Just for music.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pro2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, dari kawasan Langkur 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Just more music.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titin Andini. Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants, serial yang memadukan sepak bola dan fantasi yang dijadwalkan tayang secara global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Messi and the Giants mengikuti kisah Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Dunia tersebut dikuasai para raksasa dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski membawa nama Messi, serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola. Ceritanya menghadirkan karakter fiksi bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Teaser tersebut turut memperkenalkan lagu tema berjudul Famos, Famos, Famos yang dibawakan penyanyi asal Argentina Lucra. Sementara itu, aktor Argentina Milo Burgess mengisi suara karakter Leo. Messi and the Giants akan tayang secara global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Serial ini juga dijadwalkan hadir melalui Disney Channel di Amerika Serikat. Para pembalap dunia memeriahkan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026 memenuhi ruas jalan Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram NTB Rabu kemarin. Acara ini bagian rangkaian MotoGP Indonesia yang berlangsung 9-11 Oktober mendatang di Mandalika. Pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3 turut dalam parade. Chairman Pertamina GP of Indonesia Troy Waroka menyebut parade menjadi momentum mendekatkan MotoGP dengan masyarakat. Marc Marquez, Franco Morbidelli, pembalap Indonesia Mario Aji dan Veda Pratama hadir pada acara tersebut. Turut hadir Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, serta Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron. Riders Parade Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 semakin semarak, atraksi budaya dilanjutkan meet and greet serta pembagian merchandise untuk masyarakat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
2: Exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Check it up. Hey, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali rasanya Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini. Hari Kamis 8 Oktober 2026, Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Bakalan ada informasi-informasi yang seru banget sih hari ini. Dan juga untuk teman Pro 2 yang pastinya udah mempersiapkan diri untuk beraktivitas edisi hari ini ya. Semoga gak ada yang ketinggalan, gak ada yang kelupaan satu apapun ya. Ya, Dini yakin sih untuk teman-teman Produa semuanya yang pastinya udah benar-benar semangat banget di edisi hari ini, benar-benar bisa banget untuk menaklukkan hari ini. Mari taklukkanlah hari ini. Semoga teman Produa juga tetap semangat aja, udah siap-siap banget dengan rutinitasnya yang mungkin itu-itu aja, tapi ternyata semakin hari semakin menantang karena kamu senang berinovasi, senang mix and match, senang lebih ke berkembang gitu. Waduh, pokoknya banyak cara sih sekarang ya untuk mengembangkan minat dan bakat kamu teman Produa. So, biar makin semangat, yuk kita adu pandang. Gimana caranya ya sama Dini adu pandang ya? Tapi adu pandang yang satu ini dari Rizky Febian.

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

104,2 FM. Wow, ini adalah lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi aslinya, yaitu Fiera, dan dibawakan kembali di tahun ini oleh Divki Khalif featuring Prince Samandagi, spesial untuk kamu seandainya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama lagunya, terus wow, ternyata ada versi yang berbeda dari penyanyi masa kini gitu, dan dibawakan masih dengan versinya masing-masing gitu, tidak menghilangkan ruh atau nyawa dari lagu ini ya. Kalau kamu teman pro 2 lebih seneng yang aslinya atau yang ini? Pasti punya pendapat masing-masing nih. Yang jelas nih, untuk teman pro 2 yang lebih suka mengawali hari dengan berolahraga daripada berselancar ya di dunia maya, wah itu bagus banget. That's a good way ya gak sih, untuk menghilangkan habit kamu yang selama ini ternyata kalau bangun tidur belum ya minum air putih atau belum stretching-stretching, kamu udah kayak mencari-cari handphone kamu, mana ya gitu, dan akhirnya kamu jadi scrolling dan well jadi lupa waktu deh, padahal ini udah mau ke jam 7 ya kan, harus siap-siap banget untuk beraktivitas. Ada yang mau ke sekolah pagi hari ini, ada yang mungkin mau ke kampus juga, ada yang ngecek-ngecek kendaraannya ya biar kendaraannya wus gitu, kayak kendaraannya para riders MotoGP. Ya udah deh teman pro 2, sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi cuaca juga untuk kamu yang penasaran dengan cuaca edisi hari ini.

0: Teman Pro 2, saat informasi cuaca untuk edisi 8 Oktober 2026 pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara 25 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara dari 65 hingga 74%, kecepatan angin dari 9,3 km per jam arah angin tenggara. Kemudian nanti siang hari itu bakalan cerah berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 60%, kecepatan angin dari 18 hingga 27 km per jam arah angin juga masih tenggara. Sore hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 18,5 km per jam arah angin tenggara. Dan malam hari nanti bakalan cerah dengan suhu udara 24 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 79 hingga 90%, kecepatan angin 9 km per jam arah angin tenggara. Jadi hari ini agak-agak labil gitu cuacanya. Dari cerah-cerah berawan hingga berawan, kemudian cerah lagi nih teman Pro 2. Tapi setidaknya karena suhu udaranya maksimalnya itu di 30 derajat Celcius, jadi enggak yang panas menyengat banget sih ya. Dan bahkan sore hari agak sedikit berawan, ya pastinya mungkin kita sedikit lega gitu. Secara ya akhir-akhir ini tuh panasnya menyengat banget, terang banget, cerah banget. Oke, okay, pokoknya untuk teman Pro 2 yang siap-siap untuk beraktivitas edisi hari ini, semoga aktivitas kamu berjalan dengan lancar.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: Iya.
1: Nusantara itu apa sih?
0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

104,2 FM Teman Pro 2 Antenar dengan singlenya Redeem the Air, spesial untuk kamu ya, yang pastinya udah semangat banget dari si hari ini. Jadi udah persiapannya mungkin udah 70% ya untuk yang bakalan aktivitas mau ke sekolah ya. Jangan lupa persiapannya mungkin ya mata pelajaran kamu hari ini apa aja. Kemudian juga mungkin Teman Pro 2 yang pastinya mau ke kampus juga udah janjian juga ya, mungkin sama dosen pembimbing skripsinya

0: KI jadi semangat nih, untuk yang masih muda-muda pasti semangat dong ya. Dini juga masih semangat banget nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai di jam 10 nanti, dan nanti di jam 9 sampai jam 10 juga kita bakalan ada narasumber. Kira-kira Dini bakalan ngobrol apa ya? Pasti topiknya seru banget, jadi pastikan kamu stay tune di 104 Komodo FM atau di RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu.

Well, teman Pro 2, udah mau ke jam 7 pagi, jadi kamu mungkin yang bisa lah gitu ya sarapan di rumah dulu. Pilihan sarapannya apa nih teman Pro 2? Kalau misalnya sarapannya itu pengen yang ringan-ringan aja seperti roti bakar atau mungkin omelet, itu pasti bakalan bikin kamu jadi ada amunisi ya, ngisi bensin dulu ibaratnya, supaya teman Pro 2 pastinya bisa semangat banget untuk beraktivitas di sekolah ataupun di kampus. Dan untuk yang mau juga mungkin sedikit membawa bekal, walaupun di sekolah nanti dibagikan MBG juga gitu, tapi seperti ada makanan favorit atau cemilan favorit yang harus kamu bawa, it's okay. Dan yang paling penting juga adalah membawa tumbler kamu sendiri, terutama karena memang di sekolah ada kayak mungkin bisa dibilang tempat isi ulang gitu ya, tumblernya, air putihnya. Itu pasti bakal bagus banget kalau kamu bawa tumbler kamu ke sekolah ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah berbagai macam tumbler ini gitu, seiring dengan pola gaya hidup sehat yang memang mengutamakan untuk banyak air putih minimal 8 gelas sehari. Itu kayaknya semua orang sudah benar-benar punya masing-masing satu tumbler gitu ya. Bahkan ada yang lebih, karena sekarang tumbler pun itu kayak berevolusi. Yang tadinya biasa-biasa aja, polos-polos aja, sekarang dengan berbagai bentuk, berbagai warna. Bahkan memang ada brand-brand khusus yang memang membuat tumbler jadi segampang itu gitu ya untuk dibawa. Dan mungkin ada yang lebih ringan, dan ada juga dengan ya model-model yang cantik atau menarik. Jadi inilah juga yang membuat bahwa wow, dengan ada wadah atau tempat air minum yang catchy banget gitu, jadi bikin semangat untuk minum air putih.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Yeay, kita memang harus saling menjaga ya Taman Pro 2, termasuk juga untuk kamu yang mencintai bumi tercinta ini, mulai dari hal kecil untuk menjaga lingkungan ya. Pernah gak sih kepikir gak cuma bakalan tinggal di bumi, tapi banyak teori konspirasi sih ya yang bilang, waduh bisa tinggal di Mars nantinya atau di bulan. Well Taman Pro 2, kalau ngomongin soal luar angkasa terutama, emang selalu menarik untuk diikuti ya. Nah terlebih lagi, ternyata nih di minggu ini adalah World Space Week atau Pekan Antariksa Dunia 2026, dan temanya itu adalah revolusi roket yang menyoroti perubahan teknologi peluncuran dan berkembangnya industri antariksa komersial yang membuat akses manusia menuju orbit itu semakin beragam gitu. Dan World Space Week ini berlangsung dari 4 hingga 10 Oktober, jadi kayak semacam perayaan global yang sebenarnya ini melibatkan badan antariksa, perusahaan, sekolah, museum, klub astronomi, hingga masyarakat umum melalui berbagai kegiatan bertemakan antariksa gitu. Apalagi temanya itu tahun ini adalah Revolusi Rocket Week ya. Gak cuma ngobrolin soal roket nih yang semakin besar atau semakin punya daya dorong lebih kuat, tapi perubahan penting justru terjadi dengan melihat cara kendaraan peluncur digunakan kembali gitu. Kemudian bagaimana muatan ditempatkan ke orbit, serta semakin banyaknya perusahaan swasta yang terlibat dalam aktivitas antariksa. Sebut aja Elon Musk ya kan. So Taman Pro 2, mungkin kamu penasaran kenapa sih World Space Week ini digelar bulan Oktober ini, di tanggal 4 sampai 10 Oktober ini. Sebentar ya, Dini bakalan share informasinya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Jadi ngomongin soal World Space Week ya, yang digelar 4-10 Oktober, teman Pro 2. Memang ini ada kaitannya dengan dua peristiwa penting dalam sejarah eksplorasi antariksa, di mana tanggal 4 Oktober itu memperingati peluncuran Sputnik 1 pada tahun 1957. Ini adalah satelit buatan manusia pertama kali yang mengorbit bumi. Sementara itu 10 Oktober berkaitan dengan penandatanganan perjanjian luar angkasa pada 1967, dan perjanjian ini menjadi salah satu dasar hukum internasional dalam mengatur eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai gitu. Dan ya, Majelis Umum PBB kemudian menetapkan World Space Week sebagai perayaan tahunan di tahun 1999. Jadi ya udah, sejak saat itulah kegiatan ini berkembang menjadi perayaan global yang menghubungkan pendidikan, sains, teknologi, dan eksplorasi antariksa. Check it out. Nah, teman Pro 2, menariknya untuk World Space Week ini tidak selalu membutuhkan akses ke fasilitas antariksa atau peralatan canggih ya. Berbagai kegiatan ini bisa dilakukan melalui pengamatan sendiri, seperti pengamatan langit malam, kemudian juga kegiatan edukasi, eksperimen roket yang sederhana, hingga diskusi mengenai teknologi antariksa. Dan pada World Space Week 2026, sejumlah fenomena langit juga bisa menjadi bagian dari pengalaman untuk mengamati langit. Misalnya Saturnus ini berada pada posisi oposisi, itu pada 4 Oktober, dan disusul bulan yang berada dekat Mars pada 5 Oktober dan dekat Jupiter pada 6 Oktober. Wow. Karena itulah ya, tema revolusi roket ini juga menjadi pengingat nih bahwa perubahan teknologi di luar angkasa itu bisa membawa dampak langsung bagi kehidupan di bumi gitu, mulai dari informasi cuaca, kemudian navigasi hingga komunikasi, pengamatan lingkungan dan penanggulangan bencana, dan juga berbagai layanan berbasis satelit ini sudah menjadi bagian dari kehidupan modern.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Ma?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Ma.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang sangat mengikuti ya perjalanan dari bintang sepak bola dunia, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang pastinya selalu bersinar ya sampai di akhir masa pensiunnya. Dan sepertinya kamu juga udah lihat sih ya di Instagramnya Lionel Messi nih yang berpamitan pada akhirnya ya pensiun nih teman Pro 2 ya dari timnas Argentina. Dan itu berarti nanti di Piala Dunia 4 tahun lagi Messi gak ada dong ya. Wah. Dan ternyata harunya lagi nih membaca beberapa komen-komen. Kalau gak salah komenannya udah mencapai 660-an ribu ya komen di salah satu postingannya Messi teman Pro 2 yang pamitan gitu ya. Jadi salah satunya itu yang komen adalah Cristiano Ronaldo, dimana Ronaldo menyampaikan pesannya penuh rasa hormat kepada Lionel Messi atas karir dan juga dedikasinya bersama timnas Argentina gitu. Dan momen ini menegaskan dong ya, ternyata besarnya rasa saling menghargai di antara dua legenda ini bisa mendefinisikan satu era emas sepak bola dunia teman Pro 2. Dan kalau Dini baca sih Cristiano katanya so many years defending your country gitu kan. Kemudian hug juga, ngasih pelukan secara online nih Ronaldo ke Messi ya. Kamu sedih gak nih teman Pro 2? Tapi Dini yakin mungkin setelah ini pasti masih adalah gebrakan-gebrakannya di dunia sepak bola dari Lionel Messi sendiri. Karena kita tahu banget Messi itu seperti kita tahu itu emang terlahir untuk sepak bola, udah kayak jiwanya banget gitu. Dan untuk kamu yang fans beratnya, ya kita tungguin aja ya seperti apa nanti kiprahnya yang akan terus pastinya memajukan sepak bola dunia.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, jadi memang kalau tadi itu ada informasi mengenai Messi yang memang harus akhirnya melepaskan timnas ya, karena memang sudah umur juga ya kan. Begitu juga dengan Ronaldo yang juga sudah bersiap-siap sepertinya ya, karena memang juga terkendala umur. Tuh teman Pro 2 ya, yang namanya umur itu apalagi masih muda nih harus benar-benar dimanfaatkan banget kalau umur kamu lagi masih muda. Oke, okay? But just stay yang gitu, stay yang forever dengan semangat jiwa yang masih muda tentunya. Yang pagi-pagi ini udah semangat banget teman Pro 2, terutama untuk teman Pro 2 yang kayaknya siap-siap juga untuk menyaksikan MotoGP Mandalika tahun 2026 ini. Wow, bakalan ada perebutan gelar juara dunia yang pastinya makin panas juga ya. Ada Jorge Martin dan juga Marc Marquez yang sekarang hanya di pisahkan 2 poin aja jelang balapan MotoGP Indonesia gitu. Jadi Jorge Martin sendiri membela Aprilia Racing ini masih berada di puncak klasemen, sementara Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team harus bisa membuntuti dengan jarak yang sangat tipis, 2 poin aja gitu. Dan persaingan keduanya semakin menarik karena Marco Bezzecchi juga belum bisa dicoret dari perburuan gelar ya. Tertinggal 49 poin dari Martin. Marquez sendiri katanya sih ke Mandalika ini dengan modal yang kuat nih. Kalau di MotoGP Jepang, di Motegi tepatnya, Marquez mengamankan kemenangan sprint dan balapan Grand Prix ya, sehingga mengoleksi 37 poin dalam satu akhir pekan. Nah, tambahan poin ini memangkas keunggulan Martin dari 12 poin menjadi hanya 2 poin ya. Cuma ya itu tadi, kalau kita melihat cerita Mandalika untuk Marquez itu kan beda ya, di mana juara dunia ini belum pernah finish dalam balapan MotoGP Indonesia sejak sirkuit Mandalika masuk kalender MotoGP 2022 gitu. Jadi emang kayak katanya kutukan banget nih untuk Marquez di sirkuit Mandalika gitu, karena benar-benar belum pernah finish gitu, karena terlibat kecelakaan terus gitu kan teman Pro 2. Jadi kita lihat ya di tahun ini ya seperti apa, kira-kira dengan gap hanya 2 poin nih teman Pro 2, kamu mendukung siapa nih? Karena pastinya antara Martin atau Marquez nih, Mandalika akan menjadi panggung berikutnya untuk menentukan siapa yang berhak keluar sebagai penguasa perebutan gelar juara MotoGP 2026. Hey! Buka.